Mau kasih info dulu teman Pro 2 tentang siapa ya yang bakal aku bahas pagi hari ini teman Pro 2. Tapi jujur ya, ini kan aku hari ini pakai mic yang sebelah kanan ya. Terus baca infonya di komputer kiri. Sekarang yang jauh jadi infonya. Kemarin jauh keyboardnya, sekarang jauh infonya ya teman Pro 2. Tapi udah gak apa-apa. Kali ini aku mau kasih info seputar Celine Dion teman Pro 2. Ada yang udah tahu belum sih kalau Celine Dion tuh comeback teman Pro 2? Ini aku benar-benar seneng banget karena setelah beliau tuh sempat melawan sakitnya ya teman Pro 2 itu beberapa tahun juga, beberapa tahun belakangan gitu ya, sempat kayak apa ya, semacam stroke gitu teman Pro 2. Dan akhirnya Celine Dion kembali manggung di Paris kali ini teman Pro 2. Of course aku baca informasinya dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, penyanyi Celine Dion kembali tampil dalam konser solo setelah 6 tahun absen dari panggung teman Pro 2. Celine Dion tampil di La Défense Arena Paris, Prancis pada Sabtu 12 September lalu di hadapan sekitar 30.000 penonton. Banyak ya penontonnya ya teman Pro 2. Dalam penampilan tersebut Dion sempat menitikkan air mata juga loh ketika kembali bernyanyi di atas panggung. Momen emosional itu menjadi bagian dari kembalinya penyanyi asal Kanada ini setelah cukup lama tidak menggelar konser solo. Emang lama banget, aku yakin pasti kayak Celine Dion tuh mungkin kangen gitu gak sih sama ambience konser, sama dia yang super strong banget di atas panggung itu teman Pro 2. Dan kembalinya Celine Dion ke panggung ini berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sebelumnya membuatnya harus mengurangi aktivitas bermusiknya yang tadi aku udah cerita ya teman Pro 2. Nah pada akhir 2022 ia tuh mengungkapkan diagnosis Stiff Person Syndrome atau SPS, kondisi autoimun yang dapat menyebabkan kekakuan otot dan kejang. Oh ternyata autoimun ya Celine Dion ya teman Pro 2. Nah untuk mempersiapkan diri kembali tampil, Celine Dion juga menjalani latihan selama bertahun-tahun teman Pro 2. Latihan tersebut mencakup ballet juga. Oh latihannya selain vokal ternyata latihan buat tubuhnya kali ya teman Pro 2, yaitu ada ballet, ada pilates juga dan terapi suara sebagai bagian dari persiapan sebelum kembali menjalani aktivitas di atas panggung. Keren banget ya effortnya ya teman Pro 2. Konser di Paris menjadi bagian dari rangkaian tur Celine Dion yang dijadwalkan berlangsung dalam sejumlah pertunjukannya. Sebanyak 26 konser telah masuk dalam rangkaian tersebut teman Pro 2, dengan 16 pertunjukan pada September dan Oktober serta 10 konser lainnya yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei lalu. Sebagian pertunjukan dalam rangkaian tur tersebut teman Pro 2 telah terjual habis loh. Bahkan kembalinya Celine Dion ke panggung pun menjadi kesempatan bagi penggemar untuk kembali menyaksikan penampilannya secara langsung setelah sebelumnya vakum dari konser solo. Aku yakin fansnya juga setia ya sama Celine Dion ya teman Pro 2. Apalagi lagunya bagus-bagus banget. Dan semangat dia untuk kembali ke panggung itu loh yang harus kita appreciate gitu ya. Karena memang keren banget. Aku juga rasanya tuh kayak kebayang gak sih Celine Dion kan juga udah gak muda lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi dia masih pingin loh menyapa penontonnya. Masih pingin untuk berkarir juga menjadi penyanyi yang strong gitu ya. Yang sangat-sangat legend teman Pro 2. Nah penampilan Celine Dion di La Défense Arena ini menandai kembalinya penyanyi tersebut ke panggung konser solo setelah 6 tahun. Di hadapan puluhan ribu penonton teman Pro 2, Celine Dion kembali membawakan penampilan sekaligus melanjutkan rangkaian konser yang telah dijadwalkan teman Pro 2. Siapa yang suka sama Celine Dion juga nih teman Pro 2? Kalau aku sih suka banget ya, karena semua lagu dia itu benar-benar aduh kayak legend banget. Dan menurut aku power dia gak bisa ditemuin sama lagu-lagu di masa sekarang ini teman Pro 2. Kalau sekarang mungkin lebih banyak yang ballad dan agak apa ya, kayak slow terus easy listening gitu ya. Cuman powernya Celine Dion ini menurut aku benar-benar sangat-sangat bikin kangen gitu loh, bikin kangen dengan lagu-lagu dia, karya-karya dia gitu. Nah dengan kembalinya Celine Dion ini teman Pro 2, kembalinya juga lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu lawas dia yang sekarang lagi hype lagi. Salah satunya ada To Love You More teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang suka Celine Dion dan lagu To Love You More, aku puterin dulu buat kamu kalau gitu ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Selasa 22 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di Kota Surakarta diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 40 hingga 70%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk sore hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Jo, Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita update info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Krido di sana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Hati sehat, Raja.
1: Pagi, silakan informasinya.
2: Terima kasih. Saya Krido dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pagi ini akan menyampaikan traffic report untuk sejumlah ruas jalan di Kota Surakarta. Kita mulai dari sisi barat, ada Simpang Kerten, itu didominasi dengan kendaraan roda 2 dari arah barat, dan untuk arah timur didominasi dengan kendaraan roda 4. Lanjut lagi ke Simpang Purwosari, didominasi dengan kendaraan roda 2 dan 4. Dari sisi barat terutama ini sangat padat sekali, tapi ramai lancar. Kemudian dari Tugu Wisnu didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari sisi barat, dan dari sisi utara didominasi dengan kendaraan besar seperti truk. Kemudian lanjut di sekitaran Samadati, mulai Purwosari, Gendengan, terus lewat dari Nonongan, Ngapeman, dan sampai Gledak terpantau ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4, tapi terpantau sangat padat dan tapi cukup lancar. Kemudian di Simpang Pat Ngemplak ini terpantau padat dari arah dari sisi utara, ini terpantau kendaraan roda 2 terpantau sangat banyak, dan dari sisi sebelah barat. Kemudian Kandang Sapi terpantau dari sisi utara sangat padat. Kemudian dari Simpang UNS terpantau dari arah timur dominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Terima kasih, demikian traffic report untuk pagi hari ini. Patulah rambu-rambu lalu lintas, tetap berlalu lintas, terminal dulu, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Kak Krido, dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketajam.

Balik lagi teman Prodo di Prodo FM Solo pastinya ya. Tadi kita udah info lalu lintas, udah juga info BMKG teman Prodo 2. Mungkin buat kamu yang udah update juga boleh sambil WhatsApp aku di 081-327-866-966 teman Prodo 2. Gimana teman Prodo 2 udah pada sarapan belum sih? Kalau aku sih tadi barusan sarapan teman Prodo 2 akhirnya. Akhirnya perutnya tidak keroncongan ya teman Prodo 2. Padahal aku tuh jarang banget sih, kayaknya gak pernah sarapan deh teman Prodo 2. So, aku selalu langsung makan di jam 12 gitu, jadi kayak giliran bangun pagi jadi rasanya lapar banget karena udah beraktivitas dari pagi kali ya, jadi kayak rasanya lapar banget teman Prodo 2. Dan habis ini, karena tadi aku sudah update info-info teman Prodo 2, habis ini kita mau ke Battle Song Today kali ya teman Prodo 2. Udah lama deh ke aku gak BST gitu ya, oh my god, kangen juga sih. Nah kali ini aku pingin battlein dua lagu yang lagi hype, yang lagi hits banget di TikTok. Dan juga dua lagu ini tuh sering banget dijadiin kayak back sound VT gitu, video TikTok gitu loh teman Prodo 2. So kamu buat yang suka lagunya, lagu-lagu yang udah aku battlekan ini, boleh kali voting-voting ya. Banyak sebanyak-banyaknya teman Prodo 2, boleh voting di Prodo FM Solo pastinya. Dan dua lagu yang bakal aku battle adalah, yang pertama ada Olivia, kok Olivia sih? Ada Dua Lipa teman Prodo 2 dengan Training Season.

Itu tadi teman Pro 2, ya, training seasonnya Dua Lipa yang lagi hype banget, lagi kayaknya lagi banyak banget orang suka lagu ini ya teman Pro 2, karena kayak kayak manifesting sih kalau aku bilang ya lagu ini teman Pro 2, kita kayak manifest pasangan gitu loh, aku pengen yang seperti ini gitu teman Pro 2. Dan yang gak kalah hits lagi teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo, lagunya Purple.

Lagunya enak semua teman Pro 2 dan apa ya, sweet sih semuanya sih. Satunya gak sweet sih, satunya lebih kayak manifest. Kalau yang ini kayak lebih ke kayak aku tuh sayang banget deh sama dia gitu loh. Ih so sweet deh lagunya. Kamu boleh voting ya teman Pro 2, silahkan. Boleh banget voting, aku tungguin deh voting kamu teman Pro 2 sampai jam berapa ya kira-kira. Biasanya jam berapa sih kalau BST, kok lupa ya saya ya. Kita cek dulu ya teman Pro 2. Pokoknya jam ya selama-lamanya, jangan lama-lama banget dong. Secepat-cepatnya ya teman Pro 2 biar kita tahu nih siapa juaranya di Battle Song Today kali ini teman Pro 2. Oke deh, aku tungguin voting kamu ya teman Pro 2 ya, sambil puterin lagu-lagu enak di pagi hari ini. Di sepeda, selamat pagi teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arah.

0: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, tapi aku gak sendiri, teman Pro 2. Hari ini ditemenin sama teman-teman magang yang baru. Hai guys.
1: Halo.
0: Widih, satu lagi.
2: Halo.
0: Oke, ini sebenarnya kemarin udah sempat siaran ya sama penyiar sebelumnya ya?
1: Yes, sebenarnya kemarin kalau aku sih udah sempat siaran sama JJ ya kemarin ya. Mungkin yang kemarin sempat ngobrol sama aku juga nih, kenalin aku Sky, selamat pagi.
0: Widih. Wah, ini mah udah bibit-bibit ya teman Prodo kalau kayak gini. Satu lagi ada siapa nih?
2: Halo, aku Audrey.
0: Oh, ada Audrey dan Sky ya. Oh, nama udaranya Sky ya. Oke, siap. Oke, hari ini teman-teman magang bantuin aku ya teman Pro 2 buat Battle Song Today. Udah ada yang tahu belum Battle Song Today itu apa?
1: Battle Song Today itu setauku ya, ada ini nih pilihan dua penyanyi dan lagunya gitu ya, yang bakal di-share ke teman Pro 2 semua tentunya. Nanti teman Pro 2 pilih nih yang mana yang kesukaannya gitu.
0: Iya benar. Kok tahu sih?
1: Wah. Tahu dong kan pendengar setia gitu loh. Okay, kan okay. Teman Pro 2 juga.
0: Oh, teman Pro 2. Oke. Teman Pro 2 yang sekarang magang di Pro 2 loh, teman Pro 2. Benar banget ya, kita bakal BSC atau Battle Song Today teman Pro 2, dua lagu yang udah aku kasih buat kamu. Ada Training Season-nya Dua Lipa dan juga Purple-nya Olivia Rodrigo. Boleh teman-teman baru bantu bacain ya dari bawah ya. Okay, teman-teman.
1: Okay, bentar ya. Yes. Jadi dari ini nih ada Mr. Johnny nih yang pilih ada Purple by Olivia Rodrigo.
0: Okay, oh gini. Sky bantu baca, Audrey bantu ngitung.
1: Okay. Boleh.
0: Audrey ngitung ya Training Season-nya nanti yang vote berapa, Purple-nya berapa gitu ya. Atau mungkin Audrey boleh nyatet di HP juga boleh, silahkan.
1: Oke,
0: lanjut lagi berarti Purple 1 ya Sky?
1: Purple 1 nih, terus ada juga nih dari Dita, itu memilih ada Purple.
0: Purple jadi, lagi.
1: Posisinya sekarang Training Season 1, Purple 1 nih.
0: Purple, Training Season-nya udah tadi...
1: Sorry, salah baca. Oh, berarti posisinya Purple 2.
0: Purple 2 ya, oke.
1: Terus ada yang selanjutnya, ini Iki Fix Young Winner itu Training Season by Dua Lipa katanya.
0: Oke, boleh deh Kak Iki, kamu optimis ya, kita lihat ya nanti.
1: Jadi 2-1 ya.
0: Benar banget. Terus, lanjut lagi.
1: Selanjutnya nih ada ucapan dulu buat Kak Tika. Morning Kak Tika.
0: Morning juga. Ini ada teman-teman magang juga Kak Dia.
1: Gitu, vote Olivia aja deh gitu katanya.
0: Oke. Berarti berapa nih guys?
1: Berarti Olivia-nya berapa nih?
2: 2.
0: Training season-nya?
2: Sorry. Olivia-nya 3. Training season-nya 1.
0: Oke. Lanjut lagi boleh.
1: Selanjutnya ada Purple nih langsung.
0: Waduh.
1: Pakai bold. Langsung Purple.
0: Ngotot banget ya. Tapi lihat aja di profilnya udah Purple gitu. Iya kan.
1: Langsung sudah menggambarkan pilihannya.
0: Benar. Thank you ya Kak Akbar ya. Oke, kita hold on dulu ya Sky dan Audrey. Habis ini kita lagu dulu teman Pro 2. Buat kamu yang mau voting-voting masih aku buka sampai jam 9 kurang lah ya teman Pro 2. Mau diputerin lagu apa nih guys? Kalian pengen lagu apa?
1: Aduh, apa ya?
0: Apa?
1: Audrey pengen dengerin lagu apa nih?
0: Mau apa Audrey?
2: Apa ya?
1: Mungkin ini juga kali ya. Mungkin kita dengerin ada satu lagu dari Justin Bieber.
0: Oke.
1: Yang ini apa sih judulnya? Judulnya yang enggak horor. Ghost.
0: Oh my god. Ya, cari dulu ya. Di mana ya dia? Sembunyi di mana ya dia? Bentar ya teman Pro 2. Oke, kita cari dulu lagu. Ada enggak ya?
1: Ada enggak ya?
0: Kita coba cari ya, guys. Waduh, karena gue ada teman.
1: Oh, ada.
0: Yoi. Oke, teman Pro 2 stay tune terus on Pro FM. Hello. Apa slogannya coba?
1: Teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Lanjut lagi ya teman Pro 2, kita masih di Battle Song Today teman Pro 2. Oke, kita lanjut, siapa aja yang voting lagi guys? Oh, sorry. Ntar dulu, 3, 4, 5. Gimana sih ini penyiarnya?
1: Gimana nih? Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Teman berikutnya nih, ada dari Kak April.
0: Oke.
1: Dia memilih training season deh, aku vote.
0: Oke, gitu. Kak April. Okay. Audrey, jangan lupa ya Audrey. Oke, lanjut lagi, boleh.
1: Oke, selanjutnya dari Kak Yeni nih. Dari training season atau purple nih, dia langsung memilih training season by Dua Lipa.
0: Oke, kayaknya fansnya Dua Lipa ya ini Kak Yeni ya.
1: Langsung tidak menyebut judul lagi, Dua Lipa.
0: Dua Lipa pokoknya gitu. Oke, Kak Yeni, terima kasih. Lanjut.
1: Oke, selanjutnya buat battle song today ya, ada dari Kak Yoyo nih. Memilih training season lagi nih.
0: Oke.
1: Training season berikutnya.
0: Apakah unggul Audrey?
2: Sementara purple dan training season sama.
0: Waduh, gawat sih kalau kayak gini guys.
1: Oke. Masuk ke ini ya, udah seri gitu ya.
0: Benar banget, semakin panas ya persaingan ini ya.
1: Betul,
0: guys.
1: Biar makin panas nih. Yeah. Selanjutnya nih ada Kak Lara gitu ya, yang memilih purple.
0: Disalip sama Olivia Rodrigo ya.
1: Yes, biar makin panas lagi.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Yoi.
1: Kak Lea nih milih Dua Lipa.
0: Dua Lipa, waduh gimana nih?
1: Kita setara lagi nih.
0: Bener banget, aduh jangan mau kalah ya teman Pro 2, idola kamu terus di vote biar nanti jadi jawaranya. Boleh lanjut lagi guys.
1: Kita lanjut lagi, selanjutnya nih ada Kak Titi ya, yang memilih atau vote Dua Lipa dengan training season.
0: Oke. Berarti unggul ya Dua Lipa ya, sementara ya?
2: Unggul nih.
0: Oke, ada lagi guys?
1: Ada lagi nih dari Kak Catur nih, agak personal nih sepertinya.
0: Oh gitu,
1: nih.
0: Kenapa
1: karena
0: sih?
1: Karena dia 100% celebrity crushku gitu.
0: Oh, siapa?
1: Jadi dia memilih Olivia Rodrigo.
0: Olivia?
1: For sure, sure.
0: Seyakin itu berarti ya. Yes. Tapi, iya setuju sih. Tapi guys, kalau disuruh pilih ya, kalian pilih mana nih?
1: Kalau Audrey pilih mana nih?
2: Aku pilih Dua Lipa sih.
0: Dua Lipa, oke.
1: Kalau aku lihat Battle Song Today udah langsung, ini kesukaanku.
0: Apa tuh?
1: Tidak lain tidak bukan duta galau kita semua, Olivia.
0: Oke.
1: Udah langsung pilih Olivia sejak melihat, Battle Song Today ada Olivia, langsung pilih.
0: Oh gitu, jadi gak usah mikir lagi ya?
1: Gak pakai mikir, udah langsung.
0: Lagu favorit kamu dari Olivia Rodrigo apa?
1: Aduh, banyak lagi ya. Kalau aku driver license.
0: Oh ya, itu iya sih, itu anthem banget ya. Benar
1: itu
0: banget.
1: Anthem buat semua orang galau. Galau gak galau, ikut galau.
0: Iya benar, jadi galau kalau dengerin itu. Benar-benar. Kalau Audrey, favoritnya dari Dua Lipa apa? Atau Olivia deh?
2: Olivia, Traitor sih.
0: Traitor, iya juga sih. Traitor semua lagu dia bagus.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Album ungu itu ya?
0: Iya, itu oh my god sakit semua.
1: Iya, betul. Kalau teman Pro 2 gimana? Apakah juga punya ini? Punya lagu favorit gitu?
0: Yes, boleh banget kasih tahu kita ya guys ya. Oke teman Pro 2 jangan di-spill dulu siapa jawaranya. Aku kasih lagu dulu teman Pro 2. Tenangin dirimu dulu teman Pro 2. Siapapun pemenangnya tetap diputer kok. Jadi gak apa-apa, satu lagu dulu ya teman Pro 2. Buat kita sambil menimang-nimang ya siapa yang...
1: sambil
0: jawara,
1: kita hitung ulang.
0: Iya bener.
1: Siapa tahu ada salah-salah.
0: Repot ya.
1: Iya betul.
0: Oke teman-teman, dia puterin apa ya? Selfish aja deh dari Justin Timberlake.

0: Oke, teman Pro 2, apakah ada yang voting lagi, guys?
1: Sepertinya belum. Ada nih.
0: Ada.
1: Dari satu dari RBM Family gitu.
0: Pilih apa tuh?
1: Lanjut, dia langsung pilih Purple by Olivia Rodrigo. Jadi nambah satu lagi nih.
0: Nambah satu lagi. Nah, ini dia teman Pro 2 yang kita tunggu-tunggu ya. Atau gak pada nunggu juga gak apa-apa. Karena kita tetap sebut ya siapa jawaranya. Dan yang jadi jawara di Battle Song Tuesday hari ini teman Pro 2 adalah lagu apa, guys?
2: Dan
0: please welcome.
2: Untuk Battle Song kali ini, pemenangnya kira-kira siapa nih?
0: Siapa nih Sky?
1: Kayaknya kalau aku sih tetap yakin juara idolaku yang menang.
0: Oke, kalau aku Dua Lipa deh kalau gitu.
1: Oke.
0: Jadi siapa nih?
1: Yoi. Siapa Audrey?
2: Pemenangnya Purple.
0: Widih.
1: Tuh kan, kata aku juga apa? Pasti ini semua orang setuju sama aku.
0: Iya benar, kayaknya semua orang pingin galauin Olivia. Tapi kita tepuk tangan ke apa ke, iya kan? Biar berasa rame gitu loh. Kok kayak sepi banget ya? Iya. Berarti yang juara adalah Purple by Olivia Rodrigo ya, teman Pro 2. Abis ini kita puterin ya, guys ya.
1: Oke,
0: selamat ya buat kamu teman Pro 2 yang sudah voting Olivia Rodrigo, tapi tenang aja karena training season bakal diputerin setelah Purple-nya Olivia ya, teman Pro 2. So, kamu boleh stay tune terus on Pro 2 FM Solo sampai nanti jam 10 pagi bareng aku. Dan habis ini teman Pro 2, kita bakal info-info aja kali ya di zona ngopi teman Pro 2. Siapa tadi yang juara? Olivia ya, guys.
1: Olivia,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Masih di Prodo FM Solo, teman Prodo 2. Nah, kita mau bagi-bagi info kali ya guys ya. Tapi sebelum kita bacain info teman Prodo 2, aku pengen tanya dulu sama Sky dan Audrey. Yes. Kalian suka Blackpink gak sih?
1: Kalau aku jujur suka.
0: Oh ya?
1: Yes, suka.
0: Siapa
1: banget.
0: Idola kamu? Apa ya?
1: Bias.
0: Idol, bias ya, yes, bias kamu.
1: Kalau aku, kalau masih dulu ya, awal-awal Blackpink debut tuh, aku suka banget sama tone vokalnya Jisoo.
0: Oh ya?
1: Iya, aku suka banget. Karena kayak, apa ya, mereka kan berempat nih.
0: Iya, benar-benar.
1: Tone-nya beda semua,
0: iya,
1: berempat, tone vokalnya.
0: Tapi emang paling unik Jisoo sih.
1: Iya kan?
0: Cuman dia sempat agak underrated gitu loh, vokalnya ya, vokalnya. Padahal justru unik menurut aku juga.
1: Betul, setuju.
0: Setuju lagi,
1: setuju,
0: iya, iya, iya. Kalau sekarang berarti masih tetap atau...
1: Kalau sekarang jujur karena semuanya udah banyak solo ya, jadi lebih dengerin semua sih sebenarnya.
0: Iya. Adil ya.
1: Yes, setiap mereka rilis solo baru, rilis album baru, aku dengerin semuanya.
0: Iya. Dan gongnya adalah semua lagunya naik semua, sumpah.
1: Setuju.
0: Kayak wah, tapi emang bagus semua.
1: Iya, makanya iya karena kan? Walaupun Blackpink kan dulunya satu grup nih,
0: yes,
1: terus setelah rilis solo orang tuh biasanya kayak aduh jarang nih naik-naik gitu kan. Biasanya jarang setiap member tuh naik. Tapi nyatanya kalau Blackpink semuanya bisa benar-benar apa ya, ratingnya langsung melonjak gitu.
0: Betul, benar-benar adil banget ya. Emang fansnya emang benar-benar adil banget
1: betul,
0: sih.
1: Betul, betul,
0: ya,
1: betul.
0: Ya, ya, ya. Kalau Audrey gimana nih? Kamu suka Blackpink gak Audrey?
2: Jujur, aku sih kurang ikutin Blackpink.
0: Oke. Atau kamu kurang ngikutin K-pop atau gimana?
2: Iya.
0: Oh, I see. Oke.
2: Jadi
0: okay,
2: kayak... aku kurang tahu lah.
0: It's okay, tapi sempet lah ya beberapa kali dengerin lah ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: iya. Yeah.
0: Dan sempet. Membernya tahu juga?
2: Iya, yeah, cuma tahu Rose.
0: Okay, Rose. Ya? Jennie ya biasanya ya, Lisa, Jisoo gitu. Ya benar-benar. Oke deh, dan kali ini teman Pro 2 seperti yang udah kita obrolkan ya, kita bakal bahas Rose Blackpink teman Pro 2. Siapa yang di sini biasnya Rose juga. Tapi emang Rose ini cantik ya dan ya, dengan rambut blondenya itu
1: rambut
0: loh.
1: Rambut blonde khasnya dia.
0: Iya,
1: ya,
0: benar banget. Tapi sempat jadi pro kontra juga loh, katanya rambutnya rusak dan lain sebagainya.
1: Iya lagi.
0: Tapi cakep-cakep
1: tapi
0: aja.
1: Kayak warna blonde itu udah Rose banget.
0: Iya benar. Dia kalau warna hitam sumpah itu bukan Rose, ya enggak sih?
1: Iya. Setuju-setuju, kalau teman berdua gimana? Apakah setuju atau enggak? Karena kalau kita lihat Blackpink dari awal debut nih sampai sekarang ya, jadi pada solo-solo semua gitu, itu Rose itu selalu identik sama rambut blondenya.
0: Bener banget teman Pro 2. Nah, informasi kali ini teman Pro 2 aku baca dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, tadi ya Rose Blackpink ternyata merilis lagi dan lagi new trick teman Pro 2. Ini salah satu single lagunya berarti ya guys ya, yang hadirkan lagu dengan nuansa garage punk teman Pro 2. Wih, ini lumayan unik juga ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi yoi, kita baca ya guys ya.
1: Yep.
0: Gimana Sky?
1: Jadi emang ini lagunya agak berbeda sama genre-genre Rose biasanya gitu.
0: Iya benar. Kalau Rose semua lagunya bagus. Ah udah jangan dibahas satu-satu deh, enggak kelar-kelar nanti ya. Jadi Rose Blackpink teman Pro 2 merilis single terbarunya yaitu New Trick pada Jumat lalu 18 September 2026 teman Pro 2 secara global ya. Nah, lagu ini membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri teman Pro 2. Nah, lagu New Trick ini sendiri ya menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosy yang dirilis pada Desember 2024 lalu. Dalam karya terbarunya ini, si Rose tuh menghadirkan pendekatan musik yang lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan teman Pro 2. Wow, hal berbeda ya dari Rose ya. Lanjut guys.
1: Oke, Rose itu bilang nih kalau lagu ini ditulis bareng sama Amy Allen setelah beberapa waktu ya, setelah dia tuh menghadiri Met Gala. Dan di Met Gala ini dia ketemu Amy Allen dan menurutnya ya, proses penulisan itu berlangsung ketika dia merasa gak lagi pengen bikin lagu-lagu galau.
0: Oh gitu, wow. Ah ini apakah

0: karya mungkin.
1: Wow, iya iya, jadilah, ini rusuh banget ya.
0: Yes, jadilah new trick ini. Jadi new trick ini itu mengangkat gagasan bahwa Rose ini bangkit dari luka emosional akibat hubungannya.
1: Aduh, sedih banget. Dalam ya ini ya Rose ya. Galau, Mbak. Iya ya, kalau dari maknanya sendiri gimana tuh Audrey?
0: Nah, makna lagu ini itu digambarkan melalui sikap yang lebih berani Rose dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan.
1: Wow, oke. Nah, kalau dari sisi musikalitas sendiri teman Pro 2, lagu ini memadukan vokal khas Rose yang udah kita tahu ya dengan karakter garage punknya itu yang energik dan juga terdengar kasar teman Pro. Tapi kasar in a good way ya ini ya. Amy Allen dan Andrew Wells teman Pro 2 turut terlibat dalam produksi lagu yang membawa juga nih warna berbeda tersebut. Selain musikalitas, ada juga video musiknya New Trick yang disutradari oleh Dave Meyers yang sebelumnya menggarap video musik Blackpink juga berjudul Jump. Ini juga salah satu track Blackpink yang viral juga, yang hype juga ya guys ya. Seluruh proses pengambilan gambar video musik dilakukan menggunakan, nih waduh gong banget ini mah, pakai iPhone 18 Pro melalui kampanye Apple Shot on iPhone teman Pro 2. Ini juga beda banget ya dari yang biasa ya. Mungkin biasanya lebih proper gitu ya pakai kamera dan lain sebagainya, tapi kali ini spesial pakai iPhone 18 Pro. AKA ini kayaknya jadi BA ya Rose ya. Lanjut lagi.
2: Nah, dari MV ini ya, konsep visualnya tuh menghadirkan pendekatan yang lebih playful dan bernuansa nostalgic nih, sejalan sama energi lagu yang jauh lebih ringan. Nah, kolaborasi sama Apple ini sekaligus ngelihatin kalau penggunaan teknologi kamera iPhone 18 Pro dalam produksi video musik. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, video foto-foto yang sempat viral kemarin nih, Rose pakai difoto pakai Apple ya, iPhone 18 Pro nih ya. Jadi memang sepertinya akan jadi BA-nya dari iPhone 18 ini. Terus New Trick tuh juga jadi bagian dari perjalanan menuju era musik barunya Rose yang lagi sekarang ini lagi nyiapin album keduanya ini.
1: Wow, gitu. Ditunggu ya gebrakannya ya Rose ya. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya guys ya. Okay. Lagu terbarunya dari Rose teman Pro 2 ada New Trick. Jadi buat kamu yang penasaran, nih aku puterin buat kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105.5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku mau bacain WhatsApp dulu. Mungkin teman-teman boleh bantu baca WhatsApp ya, guys.
2: Oke.
1: Ada siapakah di WhatsApp Pro 2 hari ini?
2: Hari ini ada Ninda Tiara nih. Yang dia, ketika BTW Jumat ini Rizky Febian bakal rilis lagu baru, judulnya Adu Pandang sama Natasha Sabella, Sana Jatuh Cinta gitu.
1: Oke, terima kasih infonya ya, yes. Kak Ninda.
2: Jadi ada info baru gitu.
1: Yes, bener banget, betul. Lanjut lagi boleh.
2: Lanjut yang kedua nih, ada satu pesan nih, pagi Kak,
1: pagi.
2: Sehat selalu buat penyiar dan semua kru.
1: Terima kasih.
2: Mau request lagu Deni Caknan, Negoro Angin ya Kak, terima
1: waduh.
2: Kasih.
1: Waduh, salah kayaknya, salah server ya Kak M ya. Kalau lagu Deni Caknan bisanya di Pro 4 Kakak.
2: Mungkin lagi LDR kali ya.
1: Oh iya benar, oh itu tentang LDR ya?
2: Iya, lagunya tentang LDR, jadi mungkin lagi LDR makanya butuh sedikit-sedikit bumbu Deni Caknan gitu.
1: Oh benar-benar, biar gak galau-galau amat gitu ya. Boleh banget, tapi requestnya di Pro 4 ya, karena di Pro 2 tidak bisa memutar lagu Jawa maupun lagu dangdut ya KM ya. Jadi boleh banget request Pro 4, ada tuh di Pro 4 ada Kak Roy di sana, silahkan request di situ ya. Terima kasih by the way. Lanjut lagi Audrey, ada siapa?
3: Oke, lanjut ya, ada Kak Tito nih. Kak, aku request dong The Way You Look At Me dari Nyoman Paul ya Kak.
1: Oke, The Way You Look At Me. Apakah ini lagu baru? Mungkin ya, ini lagu baru
2: mungkin,
1: ya.
2: Mungkin.
1: Oke. Nanti lagunya aku puterin ya Kak Tito ya. Dan teman Pro 2, aku sembari baca info dulu ya guys ya.
2: Oke.
1: Sembari baca info teman Pro 2, ada info tentang Roblox nih teman Pro 2, yang ternyata sekarang semakin memperketat gitu ya, memperketat aturan-aturan di dalamnya ya teman Pro 2. Jadi sekarang bocil itu gak bisa sembarangan chat sama orang asing teman Pro 2. Jadi nih ya, perlindungan anak di ruang digital terus diperketat lewat penerapan PP Tunas teman Pro 2. Sejumlah platform mulai membatasi akses akun anak dan dari Meta juga. Dari Meta, X hingga Roblox yang menerapkan sistem age gate untuk sekitar 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun. Udah mulai error ya teman-teman. Udah mulai ngantuk ya ini ya.
2: Udah deket-deket jam 10 soalnya nih.
1: Kok tahu sih kalian sih? Guys, kalau dulu tuh ya, pagi tuh jam 9 ke jam 10 kita tuh relay Jakarta guys.
2: Oh, okay.
1: Ya, jadi kita udah on air.
2: Kalau sekarang on air ya?
1: Iya benar. Aduh, agaknya ini culture shock ya begini ya. Dan teman Pro 2, sejumlah platform penerapannya belum seragam nih teman Pro 2. Hingga 6 September 2026 baru 60 dari 252 PSA yang menyelesaikan verifikasi, dan sementara proses self-assessmentnya masih berlangsung hingga kini teman Pro 2. Platform yang melanggar aturan dapat dikenai denda hingga 6% dari pendapatan global, sedangkan PSA dalam negeri terancam denda maksimal 10 miliar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin anak-anaknya atau adiknya gitu ya yang masih main Roblox, tapi mungkin bisa lebih diawasi lagi karena semakin ketat daripada nanti merugikan banyak masyarakat ya guys ya.
2: Iya betul banget.
1: Gimana, kamu main Roblox gak sih?
2: Kalau aku kebetulan enggak sih.
1: Sama sih.
2: Iya kan? Kalau Audrey main gak?
3: Aku sempat main sih.
1: Oh iya?
3: Tapi ternyata gak bisa main.
1: Oh iya?
3: Ternyata susah sekali.
1: Oh susah ya ternyata ya?
3: Iya.
1: Malah yang anak-anak kecil tuh pada bisa ya?
2: Iya kan, ini memang agak aneh nih ya.
1: Iya kan?
2: Kita yang udah dewasa-dewasa ini ngelihat Roblox kok susah mainnya.
1: Iya bener, kayak gitu. Apa sih ini, gimana gitu loh. Cuman kebocil-bocil pada suka ya teman Pro 2, sampai bahkan kadang beli Robux gitu.
2: Nah
1: ya
2: iya
1: gak sih?
2: Itu juga pertanyaan, sampai menghabiskan uang gitu.
1: Bener banget tuh, luar biasa sih teman Pro 2. Tapi itu tadi ya, semoga teman Pro 2 lebih aware lagi sama anaknya mungkin, atau sama adik-adiknya teman Pro 2 dalam penggunaan game gitu ya, Roblox salah satunya teman Pro 2. Dan kita moving on lagi ke WhatsApp karena ada yang menyapa kita, katanya gimana tuh guys? Dari Kak siapa tuh ya?
3: Dari siapa ini ya? Katanya, halo selamat siang kakak-kakak semuanya.
1: Halo siang.
3: Aku mau request lagu No The Hurt by Mac DeMarco.
1: Oke, coba kita cari ya. Kalau belum ada nanti aku siapin dulu ya Kak. Tenang aja. Tapi kayaknya sih pernah diputer. Oh, nanti aku siapin deh kalau gitu. Oke deh teman Pro 2, menit-menit terakhir ya aku menjumpai kamu teman Pro 2, tapi belum selesai perjumpaan kita ya. Jadi masih boleh dengerin lagu enak di sini teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi.

Teman Pro 2, terima kasih banyak atas semua kontribusi hari ini Teman Pro 2. Ya, sudah jam 10 kurang sedikit lagi Teman Pro 2, yang berarti Tikar Harja harus flight off hari ini Teman Pro 2. Terima kasih ya udah ada yang request lagu, sharing topik juga, tadi juga kasih tahu kegiatan kamu. Pokoknya buat Teman Pro 2, have a good day dan semoga dilancarkan kerjaan, sekolah, apapun urusan hari ini Teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Sylvia Z di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya Teman Pro 2. Kalau gitu Tikar Harja pamit undur diri. Terima kasih semuanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengikuti Ale, teman Pro 2, seorang pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah dan berniat menyerah pada hari ulang tahunnya. Sebelum mengambil keputusan besar tersebut, Ale ingin menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir. Namun teman Pro 2, keinginan sederhana itu justru membawa Ale pada berbagai kejadian dan pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah pandangnya terhadap kehidupan. Film yang diadaptasi dari novel Brian Krisna ini disutradarai Kans Agus dan dibintangi Benedictus Siregar, Teuku Rifnu Karena Zulfa Maharani, Tika Panggabean, serta Ciko Kurniawan. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada November 2026.
0: Info Pro 2.
1: Narnia The Magician's Nephew, teman Pro 2, merupakan film petualangan yang disutradarai sekaligus ditulis Greta Gerwig, diadaptasi dari novel C.S. Lewis dengan judul yang sama. Film ini teman Pro 2 mengisahkan asal-usul dunia Narnia termasuk konsep penciptaan dunia tersebut melalui nyanyian seekor singa kosmik yang sangat membekas dalam imajinasi Gerwig sejak kecil. Film ini dibintangi oleh David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey, Carey Mulligan, Sharon Hinds, Daniel Craig, dan juga Meryl Streep, teman Pro 2. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop global pada 12 Februari 2027 dengan pratinjau khusus IMAX mulai 10 Februari sebelum hadir di Netflix pada 2 April 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, semangat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar kamu di siang hari ini? Hari apa ya? Hari Selasa. Ya, Selasa September, tanggal 22 September 2026. Ada aku Sylvia sih kembali menyapa kamu. Kalau kemarin kita ketemu pagi, Sekarang kita udah ketemu siang. Hai. Pokoknya aku ajak kamu tentunya di Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai siang ini ada banyak banget segmen yang bakal aku aku ajak kamu bergabung tentunya. Soalnya aku hadirin, takutnya hadirin yang terhormat gitu nanti kan. Jadi beda lagi maknanya. Yang bakal aku ajak kamu untuk bergabung mulai dari Prodo Hit List, terus juga informasi-informasi pilihan sampai dengan nanti jam 3 ya teman Prodo tentunya. Tapi kayaknya kita awalin dulu kali ya. Di Pro 2 Hitlist untuk santai siang kali ini.
1: Pro 2 Hitlist. 5, 4.

Pro 2 Hitlist. Di Pro 2 Hitlist tentunya kita bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Lagu-lagu semuanya lagu bagus lah ya pokoknya ya. Dan aku bakal buka sampai dengan nanti jam 12 sama Pro 2. Cara gabungnya gampang banget. Kamu tinggal kasih tahu aku aja judul lagunya, penyanyinya siapa. Nanti takutnya ketuker kan ya kakak ya, nanti jadi bahaya gitu. Nah jadi judul lagunya, penyanyinya siapa, mau Indo, mau manca boleh, mau 1, 2, 3, 4, 5 pun gak apa-apa, borongan. Aduh aku suka banget malahan. Jadi kamu jangan ragu-ragu, langsung gabung aja WhatsApp ya ke 081-327-866-966. Udah aku buka WhatsAppnya, jadi kamu tinggal gabung, kasih tahu aja langsung cus ya. Jangan ragu-ragu, pokoknya aku tunggu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Produa Hitlist.
1: Oke, teman Produa, aku langsung bergeser ke WhatsApp dulu bagi kamu yang mau gabung untuk diputerin lagu-lagu bagus pilihan kamunya. Ini ada Kak siapa ya? Sebentar aku coba cek dulu. Intip dulu, aduh. Oke, ada Kak Mines ya. Hai Kakak, aku Mines nih, mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace dong Kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya ya Kakak. Makasih banyak. Kembali kasih. Terus ada Kak siapa ini? Kak Tito. Kak Tito katanya, "Halo Kak Sisil, mau request Sampai Ujung Batasnya Roni Parulian dong, sama Biar Kita Jadi Kenangan Nyoman Paul." Terima kasih Kak, kembali kasih. Oke, dua dulu ya, maksudnya dua orang dulu yang aku bacain. Nanti selebihnya aku bakal bacain lagi karena udah ada yang menanti di ujung sana. Ada Kak Vero yang mau diputerin lagu, tapi ditunggu ya Kak ya. Nanti abis ini bakal aku bacain lagi. Kalau gitu aku langsung aja kali ya, cariin lagunya apa nih, Sumpah Mati ya kalau gak salah tadi. Oke, Sumpah Matinya Selena Grace, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana karena setelah ini, beberapa lagu ini bakal aku bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Jadi bagi kamu yang belum gabung, jangan ragu-ragu untuk gabung. Langsung aja kasih tahu aku judul lagunya sama penyanyinya siapa. Langsung aja kirim ke 081327866966.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus, tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.
3: Apa tuh bre? Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Gak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

lebih dari indah. Semoga hari kamu makin indah, teman Pro 2 ya. Yes, pastinya dong. Oke, balik lagi kita ke Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu hits pilihan kamu sampai dengan nanti jam 12, oke? Nah, sekarang aku balik lagi nih, teman Pro 2, mau apa ya? Mau ngapain ya? Ya mau baca WhatsApp dong. Masa mau ngapain lagi ya kan? Tadi lagu-lagu dari Kak Tito sama Kak Mine sudah aku puterin, thank you. Terus sekarang kita berlanjut lagi, ada yang mau absen, katanya Kak Catur. Aku juga ikutan absen ya Kak Sisil, boleh? Masa gak boleh sih gitu ya? Tapi kalau absen harus kasih tahu lagu apa yang mau diputerin. Cie, gak boleh satu, gak boleh dua, harus lima Kak Catur. Khusus Kak Catur ya. gak cuma Kak Catur aja yang harus lima, semuanya teman Pro 2. Mau lima, mau tiga, mau dua, borongan. Ah gak apa-apa, Sisil terima banget kok pokoknya ya. Kak Catur tahu ya alasannya. Lanjut ada Kak Vero juga. Kak Sisil siang. Iya siang. Kak aku mau minta lagunya. Kalau ada The Porter dong, The Porter yang Temani Masa Tua sama Kembali ke Sukoharjonya Andika Project ya. Oke, siap. Bakal aku puterin buat kamu teman Pro 2 ya. Sebentar aku cariin dulu ke Sukoharjo, lagi pada pulang ke Sukoharjo nih nampaknya ya. Sukoharjo. Oke, baik. Abis ini langsung aku puterin dan teman Pro 2 jangan ragu-ragu ya. Kamu masih bisa kasih tahu aku, masih ada waktunya, masih nyanda waktunya, tenang aja. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Z. Jadi caranya gampang, tinggal kamu sebutin aja judul lagunya, penyanyinya siapa, kirim WhatsApp ke 081-327-866-966.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z, dan juga kali ini aku enggak sendirian. Yeay, karena ada teman-teman aku di sini. Ada siapa di sana?
2: Halo, ada aku balik lagi nih. Ada Sky di sini.
1: Oke, nama udaranya Sky ya.
2: Iya,
1: Sky in the sky gitu.
2: Betul, karena kita sekali mengudara untuk mengudara.
1: Wah, sih. Ah, itu karena kau di RRI. Nah, kalau yang satunya lagi ada siapa di sana?
3: Halo, balik lagi ada aku Audrey.
1: Hai Audrey. Kalau nama siar kamu apa kira-kira? Kalau biasa nama siar tuh dulu ya, masih zaman di kampus aku tuh selalu dibilang pilih dua kata, jadi gak cuma satu kata. Karena kalau satu kata tuh kayak gimana gitu. Nah, dua kata tuh kayaknya lebih tuh. Kalau kamu dua katanya apa? Pengen tahu deh.
2: Kalau aku dulu waktu masih di kampus ya, itu DJ Sky.
1: Oh, DJ Sky.
2: DJ Sky, karena okay. Sempat siaran program musik gitu. Jadi
1: okay.
2: Biar ada musik-musiknya, jadi DJ Sky.
1: Oh, DJ Sky, karena identik dengan musik ya kalau DJ ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, okay. Nah kalau kamu Andre?
3: Kalau aku dulu sempat dikasih nama siaran itu sebenarnya cuma satu sih, cuma satu.
1: Oh, satu
3: karena,
1: aja?
3: Iya, dulu namanya Arimbi.
1: Arimbi?
3: Karena, yes, karena dulu sempat siaran juga di kebetulan radionya itu Radio Jawa. Jadi dikasih nama siarannya Arimbi.
1: Oh, Arimbi, tapi yes. Kayaknya meaningful deh. Arimbi ya gak sih? Kayak
2: nama ini gak sih? Kayak wayang gitu
1: kan? Wayang, bener kan? Kayaknya familiar gitu. Oh, ini identik karena mungkin radio-radio daerah. Jadi pakainya pewayangan ya kakak ya. Kayak nampaknya dari Jawa-Jawa tuh nuansanya kental banget ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, nah teman Pro 2 tentunya kamu tadi kan udah udah request-request lagu dan udah kita puterin juga semuanya. Nah, nanti kita spill dikit nih, spill tipis nih teman-teman. Kalau misalnya nanti kita bakal bahas apa sih di jam 12 nanti teman-teman?
2: Di jam 12 nanti kita bakal sedikit bahas soal jajanan yang dulu mungkin sempat kita ini ya nikmati waktu masa sekolah.
1: Oh, zaman-zaman. Oh, jadi kalian membahas zaman sekolah nih nanti. Ntar dulu, sekolah kan panjang ya kak ya. Dari TK, iya. Mungkin kalau ada yang playgroup, ada playgroup dulu lah. Terus sampai ke SMA atau mungkin di bangku kuliah. Nah, sekolah mana nih yang dipilih? Zaman-zaman SD?
3: SD?
2: Mungkin SMP. Antara SD, SMP gitu.
1: SD, ya. SMP yang nanti bakal kita bahas. Ya. Nah, oke deh kalau gitu siap. Nah, jadi teman Pro 2 nanti kita bakal bahas nih sama teman-teman tuh. Giliran ada yang baru aja langsung tuh disaut sama Kak Catur. Hai, kakak-kakak magang, salam kenal gitu.
2: Halo, halo, salam kenal.
1: Salam kenal tuh Kak Catur. Habis ini Sisil udah turun mengudara, mereka aja yang siaran. Jadi Sisil di belakang layar aja.
2: Waduh, waduh banget ini.
1: Kayaknya sesuatu harapan sekali itu ya, yang disampaikan di dari lubuk hati ke luar hati.
2: Ya, sepertinya sudah terasa gimana gitu ya.
1: Udah kayak udah berasa banget gitu ya mau pensiunnya. Oke deh, nah teman Pro 2 jadi bagi kamu yang penisirin ya enggak penasaran kita mau bahas apa nanti, tepatnya jam 12 nanti, nah pokoknya pantengin terus aja. Dan tentunya Sisil juga gak ragu-ragu ya, pasti bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau diputerin lagu apa, masih tinggal kasih tau aja kok, masih Sisil puter, oke? Tenang aja.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Semoga ya teman Pro 2 ya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Terus apalagi semoga apa pokoknya lah yang doa-doa yang baik-baik lah ya. Sisil tidak pandai untuk merangkai kata-kata, Oke, nah sebelum ada teman-teman aku yang mau bahas tentang makanan teman Pro 2 ya, aku mau menyapa dulu ada Kak Catur. Katanya tiba-tiba kayak gini teman Pro 2. Oh iya, Kak, aku mau diputerin lagunya FTV Kak Sisil. Oh, oke, okay. Please jangan pensi dulu. Ah, pentas seni kali ah. Meskipun berangkat subuh-subuh itu sangat menyiksa. Yes, I know. Jam 3 pagi kakak kita udah jalan ya sampai sini. Dan lagu yang bercanda hipdut itu boleh gak sih? Jujur lagi on repeat banget lagu itu. WKWKWK. Gak diputerin juga gak apa-apa, cepet nanya tapi nangis. Enggak. Ya tenang aja, nanti bakal Sisil puterin kok. Tenang aja, yang kamu minta aku kasih. Kamu minta hati aku kasih jantung. Enggak. Itu lebay aja sih saudara sih. Oke Kak Catur, nanti ditunggu ya, daripada nanti dia masaknya nanti nangis kan ya. Ada ke Mbak Rizky di Pacitan. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Apa kabar Sisil? Alhamdulillah sesuatu ya Mbak Rizky. Semoga Mbak Rizky juga sehat-sehat selalu ya. Dan katanya semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan happy selalu. Ini Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur mau request lagunya Malik The Essentials yang judulnya Dia. Oh, yang nyanyinya Dia. Benarnya Dia. Bukan. Itu sengaja banget. Lagunya buat Sisil aja yang sedang bertugas siaran. Maacil. Semangat siarannya ya. Jangan lupa makan siang. Dan buat adik-adik yang lagi magang, salam kenal ya. Katanya salam kenal teman-teman.
1: Salam kenal. Halo. Juga.
0: Wah, salam kenal juga. Di sini aku gak sendirian Mbak Rizky. Kemarin ada tahu teman Pro 2 yang nanyain, Mbak Sisil berani banget siaran sendirian. Tenang, aku sekarang bawa dua temanku. Awas nih, lagi.
1: Sekarang udah punya antek-antek nih. Udah punya rombongan di belakangnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, pokoknya udah punya banyak banget ya teman Pro 2 ya, sampai capek. Makanya bentar lagi mau pensiun ini kayaknya.
1: Waduh. Udah membahas itu aja nih.
0: Iya, kayaknya pensiun dini saya. Oke. Nah, jadi kita katanya bakal bahas tentang makanan. Gimana kalau kita langsung tanya aja. Kalian mau bahas makanan apa, guys?
1: Sebenarnya mungkin ini kali ya. Kita mulai dari kan ini udah jam makan siang nih.
0: Aduh, lapar lagi.
1: Iya kan, lapar kan. Jam-jam segini tuh biasanya dulu kalau sekolah, dulu Audrey biasanya istirahat jam berapa? Kalau di sekolahku dulu ya, SD, SMP. Kalau SD tuh, SD kan baliknya cepet ya, jam 1. Jadi...
0: Enggak, bohong. Sekarang SD siang.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: SD tuh sekarang sampai jam 2.
1: Ah, masa? Iya bener.
0: Serius? Kan Sabtu Minggu libur.
1: Oh iya juga sih. Dulu karena masuknya sampai Sabtu kali ya. Oh,
0: bener.
1: Makanya jam 1 udah pulang. Kalau SMP tuh jam 12 jam istirahat pasti.
2: Jam setengah 12 sih. Setengah 12
0: sampai?
2: Sampai jam setengah 1.
1: Oke, berarti ya mirip-mirip lah ya.
0: Jam ya.
1: Kalau aku dulu jam 12-an, terus kalau udah jam 12 tuh udah sebelum jam 12 ya, udah nunggu-nunggu nih di dalam kelas udah kayak, ayo pak cepet kelarin dong kelasnya gitu. Biar aduh, udah lapar nih mau menunggu ada cilung goreng yang udah dimasak panas-panas gitu kan.
0: Oh, iya,
1: langsung
0: iya.
1: Kan. Jadi dulu kalau aku sih jajanan favoritku waktu masih SMP ya, itu ada cilung goreng gitu. Itu salah satu favorit dan ngantrinya tuh sampai jam istirahat udah mau habis.
0: Ah, cilung apa sih cilung?
1: Cilung tuh apa sih?
2: Aci. Cilung tuh jadi kayak aci, tapi juga ada mie. Ada mie-nya enggak ya?
1: Ada cilung tuh kalau di sekolah dulu ya, ada acinya, ada yang bisa dikasih telur, ada juga yang ngasih mie. Jadi itu kayak aci gitu digoreng langsung, masih adonan cair gitu langsung digoreng di minyak panas gitu.
0: Cilung.
1: Iya namanya cilung, aci digulung.
0: Gak tau
1: gitu. Aduh.
0: Cilung, aku taunya telur gulung tahu, tapi cilung gak tahu.
1: Mirip sih sebenarnya.
2: Kalau telur gulung kan biasanya dari telur nih. Nah kalau cilung tuh biasanya lebih ke aci, lebih ke tepungnya sih.
0: Oh aci yang buat ini, aci yang buat bikin...
1: Apa ya, cilok, cireng.
0: Iya cireng, bener itu?
2: Iya betul.
0: Oh gitu, oke, aku baru nangkep.
1: Kalau aku itu.
0: Kalau kamu lebih nungguin cilung tadi.
1: Iya, karena antrinya tuh gak tahu ya kenapa ya, antrinya tuh dari jam mulai bel istirahat dibunyikan ya,
0: yeah.
1: Sampai hampir bunyi lagi buat masuk kelas tuh masih antri gitu.
0: Serius?
1: Serius, dulu kayak gitu di sekolahku.
0: SD-mu dulu?
1: Di SMP.
0: SMP, sorry. Yeah. SMP ya, oke. Kalau itu zaman SMP kamu yang kamu selalu nanti-nantikan cilung. Yes. Gitu kan ya. Tapi benar gak sih kalau misalkan anak-anak zaman kita, cik, zaman kita.
1: Iya, kayak zaman seumuran, kita, seumuran kita ya.
0: Ngerasa banget seumuran. Tapi zaman-zaman kita gitu, ngerasa kayak MSG tuh nikmat banget gak sih?
1: Iya lagi.
0: Iya gak sih? Kamu ngerasa gak sih? Kayak sesuatu yang kayaknya udah asinnya, asin pol banget tuh enak dah.
1: Apapun yang ini ya, dulu tuh gak tau ya, mungkin ini kebiasaan buruk juga ya. Dulu tuh beli cilok, udah beli cilok nih. Cilok kan aturan udah ada MSG-nya ya, dalamnya ya.
0: Karena bumbu-bumbu.
1: Masih ditaburin lagi.
2: Kayak lebih enak gitu ya.
0: Iya.
2: Lebih udah, mantep. Kalau gak dikasih tuh kayak ada yang kurang gitu loh, apa ya.
1: Kayak ada rasa yang tertinggal gitu kalau gak dikasih.
0: Kalau aku bilang sih rasa yang pernah ada ya kakak.
1: Aduh.
0: Oke, kalau itu zaman SMP-nya si Sky ya. Kalau misalkan kamu nih Audrey, kira-kira kamu apa zaman SMP? Ngomongin zaman SMP dulu, kuliner.
2: Kuliner SMP ya, kalau Sky dulu kan sukanya cilung ya.
0: Cilung, oh iya cilung.
2: Kalau aku sama, masih sama, cilok. Tahu cilok gak?
0: Cilok.
2: Cilok tuh dari aci
0: juga. Oh iya tahu yes. Cilok. Ya tapi direbus kan dia kan.
2: Iya betul, ya, jadi dibulet-bulet gitu, terus direbus.
0: Kak Ana, aku pengen tanya, serius. Ini aku tanya serius. Kalau di sini aku gak ngerti, cilok itu identik dengan kuah-kuahan yang pakai saus.
2: Oh, jadi kayak ini ya, pentol bakso.
0: Iya gak sih?
1: Oh, oke. Iya sih, bener sih. Kalau di daerah sini kayaknya lebih seringnya orang nyebutnya pentol sih.
0: Oh, pentol.
1: Iya, terus bener. Dikasih kuas jadi kayak semacam bakso gitu kan. Sukuan gitu.
0: Tapi kalau yang kamu sendiri Audrey gimana? Kamu ngerasanya dulu pakai sausnya saus apa?
2: Kacang jujur, apa? Jujur aku tuh gak suka pedes.
0: Sama lagi tos.
1: Aduh,
2: cilok sama enggak. Sekali. Jadi kayak aku cuma kasih kecap dan Royco doang. Dah gitu doang.
1: Kalau aku tim pedes sih, harus pedas.
2: Aku gak bisa pedes lagi.
0: Tapi bener, aku tuh ya, aku pernah, jadi gini, punya zaman SD, kayaknya zaman SD waktu ya 1000 tahun masehi sebelumnya. Enggak, serius. Ini tuh kayak aku beli cilok. Zaman dulu kan ada namanya cilok ya. Nah, cilok zaman dulu tuh unik, teman-teman. Tahu enggak kayak gimana? Jadi ciloknya tuh bukan yang ada isinya. Benar-benar kayak acinya doang, terus dikukus, bumbunya pakai bumbu kacang. Bumbu kacang gado-gado tau enggak?
2: Oh iya. Okay. Di sini tuh juga ada yang kayak gitu.
0: Tapi jarang. Aku jarang sih.
1: Kalau di tempatku, kalau di Klaten ya, itu namanya somay. Part of somay maksudnya ya. Part of somay bukan itu bukan, doang somay ya.
0: Kayak ha, somay apa lagi bukan, nih?
1: Part of somay.
0: Oh gitu.
1: Jadi di kukusan kan biasanya di kalau bapak-bapak keliling gitu, bawanya kukusan iya. Gitu kan. Nah, itu salah satu ingredients-nya. Aduh, ingredients juga lebay.
0: Aduh, berat banget ingredients. Itu biarin aja kenapa sih? Biar ke English corner aja gitu.
1: biar salah satu bahannya juga aneh sih. Apa sih? Isiannya ya.
0: Isiannya okay,
1: itu isiannya. Ada si cilok ini yang enggak ada isinya.
0: Oh, itu kalau di Klaten itu sebenarnya, padahal kita semuanya Klaten tau. FYI teman Pro 2, kita tuh semuanya warga Klaten. Hey saudara-saudara, Klaten mania mantap. Jadi kita kayak warga Klaten semua ya.
1: Perkumpulan warga Klaten.
0: Iya, perkumpulan warga Klaten, PWK.
1: Ih, okay,
0: keren banget, kita bikin PWK. Iya gak sih?
1: Mantap.
0: Iya. Perkumpulan Penyiar Klaten PPW. Apa lagi? Coba ayo coba bikin gimmick.
1: Perkumpulan Masyarakat Klaten PMK.
0: Penyakit kali, Pak. Ulat kuku. Kalau kamu Audrey ayo gimmicknya apa? Gimmick ini. Kita belajar gimmick ya teman Pro 2 ya.
2: Di sini masih dengan PWK.
0: Apa tuh?
2: Apa kira-kira? Perkumpulan apa? Wanita Klaten.
0: Iya. Masuk ya.
1: Boleh.
0: Nih ikut komentar nih Kak Catur, katanya kenapa nih? Please enggak usah disama-samain deh katanya.
1: Oh ini tadi ya generasi. Iya,
0: generasi.
1: Tadi ya.
0: Karena generasi itu sama kok, so-so lah. Ya bedanya 1000 Masehi aja. katanya saya juga Klaten, coklat, coklat gitu.
1: Coklat.
0: Oh, coklat, coklat. Iya, iya, boleh-boleh lah. Nah, abis ini kita bakal bahas lagi, kalau tadi kita udah bahas tentang dunia SMP ya. Cemilan-cemilan atau mungkin makanan yang kita tunggu setiap istirahat gitu kan ya. Abis ini kayaknya SD boleh gak sih?
1: Boleh, boleh. Mungkin boleh. Agak mundur lagi iya. Waktunya.
0: Atau pas bayi gimana? Bayi sekalian ya.
1: Bayi kayaknya perlu ini ya, concern orang tua.
0: Iya ya, ya saya mau nanya siapa dong, ibu saya udah gak ada.
1: Waduh.
0: Dark banget gak?
1: Agak dark jokes ini ya.
0: Oke deh, nah kalau gitu teman Bro Dua tetap di sini aja ya. Karena abis ini kita bakal bahas tentang kuliner lagi. Jadi jangan kemana-mana, patengin terus aja. Santai siang bareng aku Sylvia Z.
1: Dan juga Sky.
2: Dan juga Audrey.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana tuh Pro 2.

0: Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Balik lagi teman Pro 2, kita bahas-bahas tentang kuliner. Tentunya gak sendirian dong ya kan. Tapi sebelum aku menyapa kembali ada DJ Sky. Yo, ini Sky, hey. Tapi serius loh, kalau dulu tuh penyiar-penyiar radio tuh identik dengan DJ gak sih?
4: Iya
3: ya kan?
4: Betul.
3: Disc jockey gitu loh.
4: Yes.
3: Iya kan? Yeah.
4: Main ini mixer kali ya, dimainin gini. Icik-icik juga.
3: Icik-icik beda lagi.
4: Juga parah sih itu mah, mainan bayi.
3: Beda. Oke, aku mau nyapa dulu Kak Catur yang mengucapkan terima kasih Kak Sisil sudah diputarkan dan mau pensiun katanya gitu.
4: Asik.
3: Kembali kasih Kak Catur. Terus jujur ikut seneng deh kalau ada anak magang yang nemenin penyiar. Iya, jadi penyiar tuh enggak sendirian, enggak kikuk, enggak kayak gitulah pokoknya. Oke, nah kita tadi udah bahas dari SMP sama Mbak Rizky tadi dari Pacitan Jawa Timur. Yang dengerin kita nih gitu. Oke, nah jadi tadi kita udah bahas tentang kuliner atau jajanan-jajanan yang paling kita tunggu kalau misalkan pas SMP, iya gak sih?
4: Iya.
3: SMP kan. Nah, kalau misalkan turun satu tingkat deh ke SD deh, kira-kira kelas 6 SD ke 4 SD ke apa?
5: SD ya, SD tuh biasanya ini, kalian tau ini gak sih? Coklat-coklatan.
3: Bentar, coklat-coklatan
4: ini,
3: emang ada yang coklat mainan gitu? Gimana?
4: Aduh, gitu. Yang ini gak sih, bulat ada cupnya plastik kecil,
5: yes,
4: itu kan?
5: Yes, betul.
4: Itu.
5: Jadi ada stick es krim, ada stick es krimnya. Nah, di stick es krimnya tuh ada hadiahnya, biasanya ditutup.
4: Benar, persepsinya berbeda nih.
3: Nah, ini kita punya tiga kepala ya kak ya. Jadi mohon maaf banget kita samakan dulu persepsi kita.
4: Nah.
3: Coklat-coklatan sebenarnya. Coklat-coklatan gini.
5: Jadi dulu di SD nih ada coklat. Nah, coklatnya tuh pakai stick es krim. Nah, terus coklatnya tuh ditutup ada hadiahnya. Nah, terus di coklatnya itu tuh kayak pedagangnya tuh kayak ambil gulali tau enggak? Gulali tapi dia coklat.
3: Terus
5: jadi dicolek gitu ambilnya.
4: Oke, tahu.
5: Tahu kan?
4: Tahu. Nah, kalau aku tahu.
3: Gitu. Aduh, aku belum nyampe lagi. Kita kelihatan banget loh beda 1000 masehinya, guys.
4: Jadi dulu emang ada gitu. Kalau gulali tahu kan dicolek.
3: Gulali itu yang permen-permen itu.
4: Iya,
3: oke.
4: Nah, itu mirip gitu.
3: Aku taunya gulali yang bisa ditiup nanti berbentuk apa gitu ada cetakannya tahu enggak?
5: Iya, itu ada juga sih.
3: Ada juga.
5: Tapi ini coklat. Terus nanti dikasih meses gitu.
4: Jadi kayak bener-bener cuman kayak kalau gulali kan biasanya kalau bapak-bapak ya dulu abang-abang gitu pakai mangkok kecil gitu. Terus dicolek kan sama stick es krim. Nah, ini mirip. Jadi dia bedanya dia cuman coklat aja gitu. Terus nanti taburin atau dicelupin, kalau di tempatku dulu dicelupin. Dicelupin meses.
5: Iya, betul. Tapi coklat.
4: Tapi coklat.
3: Oh. Kayaknya aku pernah lihat tapi belum pernah coba. Jadi kayak gulali tapi itu kan coklat terus pakai stick gitu, terus nanti digulung-gulung sama dia, baru ditaruh dengan toppingnya mau apa gitu kan?
5: Betul. Ya. Tapi di stick es krimnya tuh ada hadiahnya.
4: Nah, itu kalau tempatku enggak ada tuh.
5: Iya, nanti ada tulisannya nih, misal hadiahnya tuh 500. Jadi tulisannya 500 gitu.
3: Itu yang nulis siapa?
4: Abangnya.
5: Yang jual, iya, abangnya.
3: Abangnya?
4: Jadi abangnya membuat hadiah untuk kita yang beli gitu.
3: Ih, keren banget. Abangnya masih ada enggak? Saya mau beli dong.
5: Itu jadi kan abangnya tuh kasih tahu kalau ada hadiahnya. Nah, waktu kita makan nggak ada hadiah kan kita beli terus sampai ada hadiahnya. Oh, jadi uang gitu yang dikeluarkan kan jauh gak sebanding gede, iya, sama hadiahnya.
3: Tapi kayak seru aja gak sih?
5: Seru
3: kan? Seru. Jadi itu jajanan kamu yang kamu tunggu saat SD?
5: Karena I like coklat, sangat-sangat suka coklat.
3: Oh, tim coklat dia, tim coklat.
4: Bukan-bukan
3: orang Klaten. Oh, emang orang Klaten tuh sama coklat ya?
4: Enggak juga sih, coklat aja, coklat. Coklat maksa ya?
5: Coklat tuh ya, kalau di UNS ada komunitas orang Klaten namanya coklat.
4: Nah,
3: segitunya?
5: Iya,
3: segitunya.
5: Namanya coklat.
3: Enggak, aku masih penisirin dengan kenapa kaitannya Klaten dengan coklat.
4: Enggak ada ya, karena singkatannya klat aja, makanya iya, ceklat, jadi coklat. Coklat.
3: Ih, aku mau ketawa.
4: Duh, sumpah kalau cowok Klaten gitu ya, itu singkatannya coklat. Cewek Klaten, ceklat. Gitu.
3: Aku baru tahu loh, warga Klaten, please mohon maaf, aku tertawa terbahak-bahak ya, kayak karena memang aku kayak aku yang warga Klaten aja tuh kayak what? Gimana? Oh, gitu ya. Cuma ini agak membuat aku tertawa terpingkal-pingkal sih. Karena kayak oh, ada singkatannya gitu, coklat.
5: Yes.
3: Jadi coklat. Di UNS tuh ada coklat.
5: Iya, ada komunitasnya gitu. Jadi kayak orang-orang Klaten namanya coklat.
4: Perkumpulan Mahasiswa Klaten.
5: Ya betul, Mahasiswa Klaten.
3: Wah, PMK dong. Ada yang gitu.
4: Itu juga PMK, Perkumpulan Mahasiswa Klaten. Iya juga.
3: Benar juga, masuk dong ya tuh. Kak Catur komen tuh katanya apa. Cowok Klaten, hey kenapa ketawa gitu katanya. Ya karena emang sumpah Sisil tinggal hampir 2 tahun baru tahu singkatan coklat.
4: Nah, main lagi nih. Harus main lagi berarti.
3: Kayak berarti mainnya kurang jauh ya katanya?
4: Kurang jauh, harus lebih ke warlock banget.
3: Oh gitu, ya sih selama ini, soalnya kalau main turunnya turun Jogja, turun gunung nyebutnya. Kalau ke Jogja tuh aku disebutnya turun gunung. Sil, kemana lo? Ini lagi turun gunung, kapan turun gunung? Gitu.
4: Karena dari Klaten ke Jogja turun jalannya, turun gunung.
3: Jadi lo kapan turun gunung? Gitu. Jadi kalau main ya kalau gak jauh-jauh Jogja, ya Jogja itu aja.
4: Sama sih sebenernya. Kalau orang Klaten juga pasti mainnya kalau gak ke Jogja ya Solo gitu kan.
3: Iya benar, paling deket Solo kan. Solo. Terus jadi jajanan itu Audrey yang kamu sangat ingat.
5: Yes, coklat.
3: Oke, coklat colek atau apalah itu ya. Namanya apa sih itu?
5: Iya, coklat aja sih.
4: Coklat aja sih. Gak ada yang spesifik menamai gitu.
3: Oh gitu.
5: Ya coklat aja.
3: Oke. Nah kalau kamu gimana, Sky?
4: Kalau aku sebenarnya masih seputar yang manis-manis juga.
3: Oke, apa tuh?
4: Kalau aku lebih ke rambut nenek. Tau kan?
3: Apa? Harum-harum?
4: Harum manis,
3: jentik lagi, harum manis.
4: Harum jentik juga.
3: Jentik HP, jentik kamu kali ya. Ayo, harum manis kan?
4: Harum manis itu, rambut nenek. Tapi kalau dulu tempatku tuh, gak tahu ya kayaknya buatnya tuh kalau sekarang kan udah dijual yang kayak di toko oleh-oleh gitu kan, udah banyak kan.
3: Udah banyak bener.
4: Kalau di tempatku dulu kayaknya ya, kalau nggak salah nih, ini tuh bikinnya bener-bener masih si penjualnya sendiri gitu loh.
3: Oh,
5: jadi pakai tangan apa
3: by order gitu ya?
4: Iya.
3: Gitu.
4: Jadi kayak bener-bener masih di, jadi kita tuh nungguin abangnya menggulung rambut neneknya itu.
3: Sampai beribu-ribu gulungan itu.
4: Nah, iya, itu. Yes.
3: Oh gitu. Oh,
4: kalau mungkin ini itu lebih ke experience-nya kali ya. Lihat bikinnya ya, bikin kelihatan kayak asik dan bikin kita mau ngantri gitu.
3: Oh gitu. Jadi dua hal itu ya, kamu rambut nenek, kalau yang itu yang ujung coklat gitu coklat. Ya. Tim-tim yang sama-sama manis. Tapi kalau kalian sendiri prefer yang benar-benar rasa taste-nya manis atau apa sih, guys?
5: Kalau aku sendiri sebenarnya nih kan kalau waktu aku SD itu juga ada dua istirahat.
3: Oh iya aku ngerasa tuh. Kan kita seumuran.
4: Dua istirahat.
3: Iya, dua kali. Kalau enggak salah yang pertama tuh jam 9-an atau jam berapa, terus nanti jam 12-an apa jam berapa gitu.
5: Betul.
3: Tuh.
5: Ada dua kali.
3: Kita kan satu sekolah, friend.
4: Jangan-jangan guru sama murid.
3: Jadi, parah banget.
5: Nah, kalau istirahat yang pertama tuh harus makan yang manis.
3: Kenapa?
5: Gak tahu, kayak pagi-pagi tuh pengen makan yang manis aja. Jadi kalau beli jajan istirahat yang pertama tuh harus beli yang manis.
3: Kok lucu sih?
5: Iya, gak tahu kenapa. Nah nanti kalau siang, karena kan kita lapar ya kalau siang ya, itu baru beli yang asin.
3: Oh gitu.
5: Karena lebih cocok aja.
3: Oh, lebih cocok?
4: Iya.
3: Kok kocak ya, Lici ya? Kalau kamu gimana?
4: Kalau aku sih tergantung mood. Ini ya, mood ya. Kayak lagi viral juga kayak berlebihan dulu ya, viral ya. Kayak dulu tuh misalnya lagi ngetren jajanan apa tadi, si rambut nenek ini. Semua orang mau istirahat pertama, istirahat kedua jajannya rambut nenek. Serius, jadi kayak
3: nggak makan nasi apa?
4: Enggak, serius, semua orang jajan itu. Nanti kalau lagi ngetren cilok misalnya, ya semua orang jajan cilok. Mau jam pertama, mau jam kedua, gitu tetap jajan cilok.
3: Oh, jadi tergantung.
4: Tergantung, cuman kalau abis olahraga tuh pasti, pasti soto.
3: Karena nasi kak.
4: Betul, betul.
3: Oke, oh, oke. Okay.
4: Bedanya
3: ya?
4: Doang.
3: Nah, yes. Jadi kalau misalkan Audrey sendiri. Apa namanya, jajan itu tergantung mood, rasanya ya. Kalau istirahat pertama kudu manis, istirahat iya, kedua betul. Kudu asin. Yang satunya lagi tergantung yang viralnya apa, yang lagi ramenya apa. Kalau yang di sini tergantung duitnya kakak ya. Soalnya kalau nggak ada duit, sekarang fair-fairan, kalian SD jajan berapa ribu?
4: Aku, aduh kayaknya nggak sampai 5 ribu kalau aku.
5: Aku nyampe 5 ribu, tapi kelas
3: have 4, banget ya dia 4, ya.
5: Kelas 4.
3: Have banget ya tuh.
5: Eh tapi 5.000 tuh sampai sehari tau. Sampai dari sore.
3: Ah ayo kamu.
4: Kalau di rumah beda cerita. Kalau di rumah.
3: Kalau sekolah tok, sekolah tok.
4: Kalau sekolah tok 5.000. Gak sampai 5.000 sebenarnya. Soalnya masih masih sangat murah ya waktu itu ya.
3: Iya.
4: Soto satu mangkok kecil nih sebenarnya. Atau mangkok kecil tuh cuman 2.500 apa ya. Kayaknya 2.500.
5: Iya. Sudah. 2.000. Bahkan sampai sekarang sih soto tuh masih ada yang 5.000 sih.
3: Ada, kalau itu ya aku kan percaya. Di belakang kampusku, di MMTC belakangnya itu 5.000 guys. Dapetnya daging guys.
4: Aduh.
5: Iya masih kok masih.
3: Iya.
4: Oh iya.
5: Dekat rumahku juga masih ada yang 5.000 tuh.
3: Bener. Iya kalau itu aku percaya. That's why kenapa aku memilih untuk stay di Jogja gak balik Jakarta. Karena kayak kamu tuh di Jogja tuh udah. Menurut aku ya, daripada kita beli sayur masak sendiri, udah capeknya, udah berantakannya. Tidak mau ya saya ya.
4: Mana rasanya belum tentu.
3: Iya kan, rasanya belum tentu enak. Ah udah beli aja deh, ngapain susah. 5.000 udah dapat bos. Nasi sama soto, sotonya dari soto daging.
4: Betul. Ya, kalau kan? Jakarta cuma dapat parkir.
3: Iya, itu dia ya. Ya kayaknya 5.000 aja baik-baik ya gitu ya. Oke udah sedih aja, oke. Nah itu dia tadi teman pro 2 ya, jadi bahasan tentang cemilan-cemilan ya, dimana tadi udah ke mana? SMP tadi ya?
4: Ke SMP ya, terus kita ke topik jajanan SD.
3: Oh jajanan SD, ya abis ini jajanan kuliah, abis ini.

0: Kutradamata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pro 2 udah jam 1 lebih. Au. Tiba-tiba kepentuk-tuk jadi bunyinya ya. Agak kencang kakak ya. Udah jam 1 lebih namanya itu waktu Indonesia Barat. Pastinya aku masih nemenin kamu Siazi. Dan kali ini aku sendirian aja karena dua temanku lagi istirahat. Jadi gantian nanti mereka yang ngomong aku yang istirahat gitu teman Pro 2 ya. Jadi adil ya, dibagi-bagi ya. Nah kita masih tentunya di Santai Siang ya bareng aku Silviazi. Dan kita masih bakal membahas tentang informasi-informasi. Kalau tadi kita udah bahas tentang jajanan-jajanan yang mungkin kita tunggu saat apa namanya SMP tadi kan ya, setiap bel istirahat itu dicari. Dan ada juga cemilan-cemilan yang cemilan 10-11 gak tuh ya kan, itu cemilan yang dicari pada saat zaman-zaman SD. Nah banyak banget versi-versinya. Kalau versi kamu apa teman Pro 2? Nah kita skip dulu terkait dengan kuliner-kulineran itu. Nah setelah ini kita bakal bahas tentang dari apa ya, tentang dunia olahraga kali ya. Boleh ya teman Pro 2? Makanya jangan kemana-mana, sini aja udah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

karena memang sesuai kata Raisa dan juga Isyana ya, teman produk, kalau semuanya tuh punya ruang ya, ruang untuk menang, ruang untuk kalah, ruang untuk menangis, ruang untuk berapa lagi ya? Berempati, ruang untuk, pokoknya semuanya punya ruang, teman produk ya. Entah apapun yang lagi kamu rasakan, kalau menurut aku nikmatin aja. Selagi kamu bisa menikmatin itu, teman produk. Terkadang kan kita ngerasa ya, aduh kenapa sih ruangku lagi gak enak banget nih, ruangku lagi kayak terkungkung banget dengan segala macam aktivitas yang ada. Nikmatin kawan, one day kamu akan rindu dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kayak apapun yang kamu rasakan, ruang, entah itu ruang rindu, cih rasa tuh dong ruang rindu. Apapun yang kamu rasakan, berikan ruang tersendiri, ya udah nikmatin aja. Jangan apa ya, jangan kok gini gitu. Padahal dulu aku kayak gitu ya, tapi enggak. Tapi belajar perlahan tapi pasti untuk menikmati segala ruang yang hadir dalam hidup kita, teman produk ya. Oke, kita kembali lagi ke informasi-informasi pilihan yang tentunya masih aku kutip dari rri.co.id. Jadi, ini ada kabar yang menurut aku kurang mengenakan, tapi ya mau gimana lagi. Putri Talita ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kamu familiar, teman produk, dengan pebulu tangkis tunggal putri. Ada Talita Ramadhani Wiryawan yang mau gak mau gagal untuk memperlebar keunggulan Indonesia atas Taiwan di babak perempat final Asian Games 2026. Dia mengalahkan Cui Pin Chen ya di Jepang tepatnya hari ini waktu setempat ya, teman produan. Talita sendiri ini harus menyerah dengan skor 21-15, 18-21, 15-21 dari Chiu Pin Chen. Dan Taiwan pun memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada babak perempat final Asian Games 2026. Nah, wakil tunggal putri ini menyesalkan game kedua ya, karena sempat mendapatkan momentum untuk membalikkan keadaan. Dia tampil terburu-buru sampai banyak kehilangan poin sendiri, teman pro 2. Talita juga mengakui bahwa tekanan kembali dirasakan saat game ketiganya gitu ya. Nah, karena lawan ini lebih siap dan ternyata lawan itu mengubah permainannya, teman pro 2. Tek langsung, aduh madek aku gitu ya, jawani banget ya madek gitu. Nah, dia pun masih banyak melakukan kesalahan. Nah, Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rahel Alicia Rose dan Feby Setrianingrum ini sebelumnya sukses mengalahkan lawannya. Dan sekarang skor 21-21 ini membuat Indonesia kembali berjuang demi tiket semifinal. Ya, karena memang sebelumnya Indonesia sempat menang, ganda putri gitu. Sebentar aku coba penasaran ya, daripada ntar salah-salah nanti memberikan kabar hoax lagi ya kan. Nah, gak ada putri benar, ada Rahel Alicia Rosel dan juga Feby Setianingrum, teman pro 2. Yang sebelumnya juga udah unggul atas Taiwan ya di Asian Games, tapi ya kita doakan saja yang terbaik dan semoga, karena waktunya masih ada, semoga Indonesia masih bisa mendulang berbagai medali di sana, entah itu emas, perak, perunggu, apalagi ya, pokoknya banyak banget ya, teman produk. Kita tunggu aja nanti hasilnya ya. Aku jadi makin presirin.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Oke, teman Pro 2, kita update dulu yuk kabar-kabar dari FIFA. Belakangan ini FIFA lagi apa ya? Lagi jadi pusat perhatian ya setelah mulai dari apa namanya Piala Dunia kemarin. Setelahnya, sebelumnya juga udah agak rame ya kan. Dari sebelumnya sih kalau menurut aku, sebelumnya, terus pelaksanaannya, afternya, dan sampai evaluasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada kabar terbaru lagi nih teman Pro 2. Di mana Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino, ini mengusulkan evaluasi independen terhadap tata kelola organisasi itu. Dia juga katanya membuka peluang reformasi untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tengah polemik rencana investasi swasta FIFA. Walaupun banyak ya yang gak setuju ya terkait dengan investasi swasta ini teman Pro 2. Dan dilansir dari BBC, Infantino itu juga mengusulkan untuk peninjauan independen tersebut ya dalam surat kepada anggota Dewan FIFA dan seluruh asosiasi nasional. Proses ini tentunya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem kerja dan juga tata kelola FIFA. Dan menjelang rapat Dewan FIFA di bulan Oktober mendatang, Infantino juga mengusulkan konsultasi mengenai penguatan proses pengambilan keputusan. Pembahasan ini mencakup ya peran presiden serta langkah konkret meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam inisiatif strategis. Nah, munculan itu usulan ini muncul teman Pro 2 ya setelah Infantino tuh menghadapi tekanan akibat gagalnya rencana FIFA Forward Enterprise atau FFE ya. Dan rencana itu tuh mencakup penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia dan kompetisi FIFA kepada investor swasta sehingga memicu penolakan. Yang tadi aku sempat singgung tuh teman Pro 2 ya, jadi kayaknya banyak yang gak setuju juga dan lain sebagainya deh intinya. Malah ada kabar mau buat pertandingan sepak bola yang setaraf dengan Piala Dunia ini teman Pro 2. Jadi mereka membuat sendiri gitu loh dari anggota-anggota ini. Mungkin mereka keluar dan membuat sendiri gitu. Nah, Infantino menyebut juga kalau sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan berbagai pihak sebelum menyampaikan usulan-usulan itu. Dia juga menegaskan nih teman Pro 2, rencananya FFE ini tidak bertujuan untuk menyerahkan kendali FIFA atau kewenangan atas keputusan olahraga kepada pihak lain gitu loh. Nah, Infantino juga mengakui pengumuman FFA sebelumnya itu proses kelembagaan FIFA rampung ya sudah menimbulkan kekhawatiran gitu. Jadi sebelum prosesnya rampung udah rame duluan gitu. FFA sendiri dirancang melalui pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial dan tiket seluruh kompetisi FIFA termasuk Pildun atau Piala Dunia. Sebanyak 21% saham perusahaan tersebut itu direncanakan dijual ke perusahaan investasi swasta. Yang jadi polemik ini ya, dan di tengah polemik terbaru tersebut ya kan, ini banyak banget anggota-anggotanya tuh yang meminta FIFA untuk membagikan 10 juta dolar Amerika Serikat kepada masing-masing 211 anggota. Nah, sementara itu Ketua Football Association Debbie Hewitt ini ya sebelumnya juga minta Infantino untuk membuka seluruh dokumen terkait dengan rencana FFA. Wah, aku udah kayak ini ya, udah kayak apa sih yang berita-berita gosip itu? Apakah? Gak gitu juga ya namanya. Ya pokoknya rame banget deh untuk informasinya. Yang lengkap-lengkap selengkapnya teman Pro 2 kamu tentunya bisa cek di rri.co.id.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ayo gak sih teman-teman dua, kita mau makan gak? Oh, udah ya.
1: Udah
0: beda.
1: Makan.
0: Oh, susah. Dia serius. Kakak, jangan lupa di sini banyak gimmick.
1: Di sini kita harus menggimmickkan semuanya.
0: Semuanya. Terkadang sampai aduh bingung besok gimmick apa ya gitu tahu.
1: Nah, ini sekarang lagi mempersiapkan diri nih aku.
2: Lagi, untuk gimmick selanjutnya.
1: Iya, lagi aduh besok gimmick apa lagi ya? Aduh harus siap lagi menghadapi kakak-kakak ini gimmick apa ya besok ya gitu.
0: Jadi kakak-kakak jangan goyah ya. Gimpo di sini harus hidup kamu harus penuh dengan gimmick, Kakak.
1: Setuju
0: kan, ya pokoknya nikmatin aja guys. Oke, kita mau kembali ada informasi yang bakal disampaikan sama teman-teman AQ. Mereka sudah istirahat.
1: Yow.
0: Jadi mereka akan memberikan informasi buat kamu teman Pro 2. Ada info siapa dulu nih? Kencan dulu.
1: Ada, ini Audrey mau bacain informasi terbaru nih.
0: Wah, baru banget ini.
2: Baru banget.
0: Dia habis liputan soalnya.
2: Okay. Ada info terbaru dari dunia musik Indonesia. Bagi kalian yang mungkin mengikuti dunia musik, ada AMI Awards 2026 yang baru aja ngumumin daftar nominasi mereka nih. Dan tahun ini tuh ternyata ada 67 kategori.
1: Nah, wow,
2: banyak banget ya.
0: Banyak banget.
2: Mulai dari pendatang baru, penyanyi solo, grup, sampai banyak genre musik yang ada. Nah, yang bikin menarik, tema AMI Award tahun ini adalah Ruang Nada Nusantara. Jadi mereka tuh pengen nunjukin kalau musik Indonesia tuh luas banget. Gak cuma yang sering kita denger di playlist sehari-hari. Nah, ada musik pop, ada juga musik tradisi, sampai karya-karya baru dan modern juga ikut dirayakan. Terus, ternyata ada juga sekitar 5.000 karya musik yang masuk dalam proses pendaftaran tahun ini. Kebayang gak sih kayak banyak gitu, ribuan gitu?
1: Betul, pasti sangat ini ya, luas banget gitu yang dinilai ya.
2: Betul. Nah, musik-musik itu nanti bakal diseleksi dan masuk di berbagai kategori. Ada juga nih beberapa nama baru yang mulai mencuri perhatian kita semua. Contohnya nih, ada di kategori pendatang terbaru atau pendatang baru terbaik. Kalian tahu Nona?
1: Yes, tahu dong.
2: Nona lewat lagunya Rollerblade.
1: Yes, betul banget.
2: Terus ada juga NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku.
1: Oh, cowok-cowok NPD
2: yes,
1: itu ya
2: cowok-cowok
1: masuk
2: NPD
1: ya.
2: Itu dia. Tapi gak cuma pendatang baru aja sih, nama-nama ini juga sering banget kita dengar ikut meramaikan nominasi-nominasi yang ada. Ada Bernadia, kemudian ada Gea.
1: Oke.
2: Ada Itkitaf, ada Liodra, dan ada Mahalini di kategori solo wanita pop.
1: Oh.
2: Nah, itu kalau ada lagi nih kategori solo pria, kira-kira ada siapa Kak?
1: Aku sih yakin ada Tulus.
2: Tulus, betul. Ada Tulus, terus ada Pamungkas, ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi ya yang bisa masuk ya?
2: Ada Raim.
1: Oh, kayak Ikro.
2: Ikro. Ada juga Roni Parulian dan Ivan Seventeen. Dan buat kamu yang suka band-band Indonesia, ada siapa?
1: Band Indonesia, setahu aku kemarin yang aku udah baca ya, ada Sheila on Seven nih mas.
2: Sheila on Seven, ada juga For Revenge, ada juga yang lagi viral, Juicy Lucy.
0: Lagi viral gitu
2: lagi
0: ya,
2: viral
0: karena
2: ya.
0: Terkait dengan uangnya dikemanain, gitu ya.
2: Ada juga Lomba Sihir dan Perunggu yang masuk di kategori duo atau grup pop terbaik.
0: Oke.
2: Nah, ada juga nih yang menurut aku menarik. Tahun ini ada 4 kategori baru. Ada yang berkaitan dengan musik etno, terus ada juga hipdut, sampai lagu Pesta Timur. Untuk puncaknya sendiri, jadwal AMI Awards tahun 2026 masih belum diumumkan. Tapi kayaknya udah diumumkan deh.
1: Jadwalnya ya,
2: iya.
1: Nanti kita cek lagi ya.
2: Okay.
1: Jadwalnya ya.
2: Tapi dari sekarang udah bisa mulai kepo ini, siapa aja yang masuk nominasi, terus kira-kira siapa yang bakal bawa pulang pialanya nanti. Karena kalau ngomongin penghargaan musik, bagian paling seru tuh biasanya emang, masuk gak ya yang aku suka?
1: Siapa tuh?
2: Kira-kira masuk gak ya?
1: Siapa
2: menang
1: tuh?
2: Gak ya?
1: Kalau aku sih bangganya karena band-band yang aku ikutin dari perjalanan karir dari awalnya itu ikut akhirnya namanya tercantum di AMI Awards.
2: Siapa tuh?
1: Kalau aku, karena aku ngikutin perjalanan Biru Baru dari tahun 2019 tuh, dari zaman-zaman Covid ya. Itu aku udah ngikutin Biru Baru, makanya aku bangga banget nih tahun ini Biru Baru bisa masuk nominasi di AMI Awards.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Oke, okay. Kalau aku sih lebih ke for events ya.
1: Aduh. Asik.
0: Wah, asik. Ngeri banget ini asik. Ya pembahasannya ya.
1: Galau ya.
0: Kalau aku sih Shallon Seven lah.
1: Ini ya, pecinta musik yang tidak pernah mati.
0: Iya.
1: Sheila on Seven dari dulu sampai sekarang tetap eksis gitu.
0: Kayak everlasting gitu gak sih?
1: Iya, setuju, iya kan? Setuju banget.
2: Setuju.
0: Karena gini, kalau kita bicara musik, aku pengen tanya deh, kalian tuh tertarik dengan musik karena nadanya atau liriknya? Jujur. Wah. Atau penyanyinya atau suaranya? Karena kan ada yang karakter sendiri kan? Iya, nah, iya, kalian lebih milih apa? Ayo aku tanya.
1: Ih, gak pernah kepikiran lagi gitu kan.
0: Gak kepikiran iya, kan? Lagi. Nah, kamu dari mana nih?
2: Nadanya sih.
0: Nada, kamu iya, nada. Oke, okay, iya kamu?
1: Kalau aku mungkin lebih ke... nadanya bagus tapi liriknya kurang enak juga agak susah kan.
2: Iya, iya.
1: Tapi mungkin kalau aku sebenarnya kalau lagu-lagu yang aku ikutin itu lebih ke liriknya.
0: Kalau kamu lirik?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti kita udah tahu dong, berarti itu kan kayak liriknya ngena banget nih walaupun musiknya B aja atau iramanya B aja gitu kan ya. Benar, kalau karena gini, kadang-kadang kita tuh suka musik kita tuh enggak tahu. Sebenarnya yang disuka tuh momennya kah?
2: Ya,
0: liriknya kah?
2: Liriknya
0: atau nadanya kah? Untungnya aku adalah tim yang ada. Apapun liriknya, mau bahasa sampai aku suka loh lagu-lagu Filipin kalau kamu itu.
1: Ah, serius?
0: Serius, mereka tuh punya apa ya? Punya nada juga enak. Mereka tuh bisa nge-mix nada tuh enak.
1: Berarti genrenya harus ini
0: up up gitu. Nah, jadi zaman dulu tuh belum hype ya. Lagu-lagu timur, lagu-lagu Indonesia timur segala macam dan lain-lain itu. Aku tuh udah suka karena mereka memang upbeat-nya tuh
1: asik
0: dapet.
1: Ya?
0: Dan enggak cuma up-nya, kalau kamu dengerin lagu melo mereka enak deh.
1: Setuju.
0: Iya kan?
1: Setuju.
0: Jadi nadanya tuh dapet banget mereka walaupun liriknya tuh enggak ngerti. Wah, hafalin nanti aja deh gitu. Yang penting enak dulu liriknya.
1: Terus setuju.
0: Padahal lagunya liriknya enggak sesuai sama kita tapi karena nadanya enak tuh dapet aja.
1: Oh,
0: iya gak sih?
2: Sepakat
0: kan? Ya kan? Jadi terkadang tuh kita sampai sekarang segede ini aja kadang-kadang masih sebenarnya yang gue suka apa, yang aku suka tuh apa sih dari lagu ini? Liriknya kah? Nadanya kah? Kadang-kadang kan kayak gitu kan?
1: Iya. Kalau aku mungkin karena, kenapa aku suka dari liriknya
0: lirik,
1: ya?
0: Kenapa?
1: Karena ini aku benar-benar multi genre banget. Benar-benar segala genre tuh aku dengerin, tapi liriknya ya nggak semua, maksudnya nggak semua lirik galau ya, tapi kadang tuh kalau kita galau itu bisa di apa ya, ngerasa ditemenin kali ya kalau lagi lagu dengerin lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau lagi di jalan itu butuh musik yang kayak ya harus semangat nih musiknya biar melek gitu kan. Itu juga dengerin lagu-lagu yang liriknya semangat juga, jadi kebawa semangat gitu. Makanya ya itu tadi sih, mungkin karena aku multi genre ya.
0: Kalau kita kan keluaran tahun ini ya kak, baru banget nih newcomers banget.
2: Betul.
0: Oke, nah ada info lagi lanjutannya atau gimana?
2: Ada info lagi?
1: Itu aja sih kalau seputar dulu, ya. AMI Award itu dulu.
0: Iya, daripada Mama AMI nanti beda.
1: Aduh.
0: Lagi. Itu Arafi dong.
1: Itu Arafi, nanti kita live streaming nanti.
0: Oh iya, beda lagi Mama tuh ya. Oke deh Tom Pro 2, nanti kita bakal update informasi-informasi lagi. So jangan kemana-mana, di sini aja pantengin kita terus, oke? Okay?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya

0: kurang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Oke, kita balik lagi update-update informasi teman Pro 2 Sky, DJ Sky.
1: Asik.
0: What's up in the air?
1: Kalau
0: future and soft gitu.
1: Kita digam aduh enggak.
0: Apa
1: tidak,
0: itu?
1: Tidak.
0: Apa maksudnya itu?
1: Music yang upbeat gitu.
0: Ya. Oke, baik. Kita mau update apa nih?
1: Kalau tadi si Audrey udah bawain ngobrolin soal musik ya dari AMI Awards gitu.
0: Okay.
1: Kali ini aku mau bawain sebuah informasi dari dunia perfilman gitu.
0: Film apa tuh?
1: Jadi tanggal 24 September besok ya, ada film baru nih yang mau rilis. Ini sutradaranya ada Umay Shahab gitu, dan dia tuh merilis film ya, menyutradarai film dengan judul Memburu Pemangsa. Pemainnya asik-asik nih, nama-nama yang sering kita dengar, jadi nama-nama yang sangat familiar lah buat kita semua. Jadi ada Laura Basuki,
0: okay.
1: Terus ada Prilly Latuconsina, ada Tazkia Namya, terus Yasamin Jasem, terus ada Andre Masadi, Jordan Omer, sampai ke Tengku Rifnu Wikana. Jadi rame nih pemainnya nih. Nah di film ini ya, Memburu Pemangsa ini, ceritanya tuh kurang lebih ngomongin mengikuti ya sekelompok jurnalis yang mereka tuh melakukan investigasi terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Terus ceritanya tuh berkembang nih ketika mereka tuh harus berhadapan sama sosok pemangsa yang digambarkan ternyata lebih mengerikan lagi, bukan pemangsa biasa, tapi mereka punya sisi, dia ya, si pemangsa ini punya sisi yang lebih mengerikan daripada makhluk gaib gitu.
0: Waduh.
1: Terus ya, di film ini ya, pembuatan film ini ya, si sutradaranya Umay Shahab itu membawa kasus kekerasahannya dia ya, terhadap kasus kekerasan terhadap anak ke dalam filmnya ini, yang filmnya ini kurang lebih mengangkat genre horror, crime, sama action gitu.
0: Wow.
1: Umay juga lengkap. Jadi dia memang ini genrenya agak horror, tapi lebih ke crime investigasi action gitu. Terus di film ini ya, Umay itu bilang bahwa dia tuh mengungkapkan keresahannya yaitu berangkat dari pengalaman dia sebagai artis cilik ya. Dia memang udah lama kan kita mengenal Umay Shahab gitu. Terus dari pengalamannya ini jadi mantan artis cilik yang bikin dia sadar bahwa ada situasi yang gak nyaman yang dialami oleh anak-anak ketika dia tuh harus bekerja atau berinteraksi ya di lingkungan orang dewasa gitu.
2: Wow, lengkap ya semuanya ya. Ada tuh, ada crime.
1: Betul, ada crime, ada action, ada horornya juga.
2: Wow.
1: Jadi siap-siap aja nih buat teman Pro 2 ya yang udah menanti-nanti ya. Mungkin trailer-trailernya bisa dicari di sosmed, udah banyak banget pasti ya. Dan aku sih udah tertarik ya, Audrey ya.
0: Wow.
1: Udah tertarik buat nonton karena bentar lagi, sekarang udah tanggal 22, tanggal 24 September nanti filmnya rilis. Jadi menarik banget buat
2: menarik
1: ditonton
2: sih. Namanya gitu. Juga menarik. Apa tadi namanya?
1: Memburu pemangsa.
0: Okay. Memburu pemangsa malah dimangsa. Gimana itu?
1: Waduh.
0: Malah diburu ya kan?
1: Nah, waduh. Itu dia.
2: Kita yang diburu ya?
0: Iya, kita yang diburu. Buru bara lagi.
1: Kemarin
2: gimmick lagi tuh.
0: Gimmick lagi kemana-mana deh. Yaudah deh teman Pro 2, kalau gitu kita masih bakal balik lagi ya. Informasinya thank you banget. Ada tadi lagu, ada tadi film, nanti ada apa lagi? Udah ditunggu aja teman Pro 2.

0: Oke, Kelompok Pro 2, gak terasa waktunya kita udah habis ya. Aku Sylvia Z. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Sky.
2: Ada Audrey di sini.
0: Kita bertiga harus pamit undur diri dulu.
1: Iya ya, sih. Kita harus berpisah sama teman Pro 2.
0: Mulai gimmick ya, mulai lebay, mulai. Please tolong jangan seperti Sisil, biasa aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Wajar-wajarnya wanita okay. aja, kakak.
1: Oke. Oke.
0: Bu ya jangan diikuti nih kayak gitu-gitunya.
1: Soalnya ini, apa? Soalnya harus belajar terus gimmick gitu loh. Oh, iya. Jadi kayak udah harus berpikir nih otaknya udah harus jalan terus.
0: Running. Gitu. Nanti udah terbiasa saking kamu diem aja gimmick.
1: Ah, itu juga parah sih.
0: Tapi saking aku sering terlalu banyak gimmick ya. Aku pernah loh enggak dipercaya sama orang. Ah, enggak, dia cuma gimmick doang. Padahal aku udah mock strum itu.
1: Ah,
0: serius? Sumpah. Udah benar-benar literally benar-benar mock strum.
2: Berarti bisa dibayangkan tuh gimmicknya iya. berapa banyak.
0: Nah, jadi
2: berapa
0: ya,
2: banyak gimmick.
0: Mohon maaf ya. Jadi ya gitulah teman Pro 2 ya. Dan pokoknya aku ngucapin banget, banyak-banyak makasih teman Pro 2. Kamu udah nemenin kita dari jam 10 tadi. Eh enggak, mereka dari jam berapa kamu?
1: Dari jam 9 ya.
0: 9. Oh dari jam 9.
1: Enggak, salah. Dari jam berapa sih kita tadi? Jam 8 ya? Jam 8 sampai jam 9.
0: Ya, jam 8 sampai jam 9. Terus besok-besok kayak dari jam 5 pagi ya.
1: Aduh, sudah siap.
0: Sudah pagi. Siap sekali namanya ya. Pagi, luar biasa. Oke deh, teman Pro 2 setelah ini bakal ada Shirley Angeli katanya yang bakal nemenin kamu di sore ceria ya. Kalian masih ikut enggak?
1: Aduh nanti ya lihat lagi ya teman Pro 2 ya.
0: Lihat mood ya. Oke deh kalau gitu. Oke teman Pro 2 sehat-sehat selalu buat kamu ya supaya kita tetap bisa mengudara bareng-bareng ya. Kamu bisa mendengarkan suara aku bisa melihat respon kamu melalui WhatsApp gitu ya. Ataupun kalau yang enggak respon di WhatsApp enggak apa-apa. Yang penting kamu udah tersenyum hari ini. Semoga ya. Pokoknya jangan lupa berbahagia. Aku Sylvia Z pamit.
1: Aku Satwika. Kok Satwika? Aku Sky pamit.
2: Oke, aku Audrey pamit.
0: Kita bertiga pamit ya teman Pro 2. Sampai jumpa besok. Bye.
1: Sampai jumpa.

0: Now, on air, Shirley Anjali.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola, teman Pro 2 Shirley Angeli menemani kamu di sore ceria hari ini. Seneng banget Shirley Angeli yang ceria sekali. Amin, amin, semoga selalu begitu. Hadir menemani sore hari kamu sampai nanti malam. Seneng banget sore ceria aku bisa balik lagi, iya kan? Dengan zona apa berarti? Tetap zona detik meskipun yang siaran Shirley Angeli. Aku awali dengan informasi seputar Solo Raya di Plat AD. Aku hadirkan informasi dari Solo, dari Sragen juga bisa, dari Klaten juga bisa, dari Boyolali juga bisa, Karanganyar juga bisa. Siapa tahu teman Pro 2 juga mau kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran tempat tinggal kamu, silakan WhatsApp di nomor 081 3278 6666. Lagu yang masih enak banget didengar dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Hope you enjoy it.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Update informasi yang ada dari Solo Raya di Plat AD jarang banget. Kalau nggak salah ini for the first time, nggak juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau selama Zona Detik kayaknya pertama kali sih Shirley Angeli nemenin kamu di Plat AD ya. Ku update aja dari Plat AD-nya Klaten. Jadi, aduh, ya ampun. Cian banget sih, jadi ribuan ikan milik petani di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mati secara mendadak. Nah, fenomena itu ternyata sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir seiring datangnya puncak musim kemarau juga teman Pro 2. Bahkan ada seorang petani ikan setempat namanya Sutarjo, dia juga mengungkapkan kalau kematian masalah ini tuh didominasi sama jenis ikan nila dan juga bawal. Aduh, padahal yang paling sering dipesan juga ya sama para pedagang-pedagang ikan gitu ya kan, teman Pro 2, resto-resto gitu kan. Dan menurutnya penyebab utama kematian ikan-ikan itu adalah kualitas air sungai yang tercemar sama limbah. Sedih. Sampai ke ikan-ikan si makhluk hidup juga kan teman Pro 2. Ia juga bilang bahwa akumulasi kematian ikan selama 3 bulan terakhir ini tuh diperkirakan mencapai sekitar 8 kuintal. Oh my god, 800 kg teman Pro 2, sebanyak itu. Sedih banget. Dan kondisi ini tuh memicu kerugian material yang sangat signifikan ya buat para pemilik kolam. Terlebih sebagian besar ikan itu juga sudah siap panen loh sebenarnya.

0: kolam-kolam ikannya gitu loh. Ia juga sempat sharing ya kalau menyayangkan banget belum adanya tindakan konkret dari pihak terkait meskipun petugas dinas dari Kabupaten Klaten sudah meninjau lokasi. Dan para petani juga mengaku hanya diminta untuk bersabar tanpa adanya penanganan secara teknis. Nah, masalah pencemaran limbah ini tuh disinyalir sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Oh my god, 7 tahun loh. Tanpa ada penyelesaian permanen. Nah, para petani itu sekarang sangat berharap pemerintah Kabupaten Klaten maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu ya, bisa segera turun tangan untuk memberikan solusi nyata terkait penanganan limbah itu. Info selengkapnya boleh kamu baca melalui rri.co.id.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi Solo dan sekitarnya buat kamu aja teman Pro 2. Tadi ada informasi dari Plat AD-nya AD Klaten, dan ternyata aku juga ditemenin sama orang-orang Klaten, anak-anak mudanya Klaten di sini magangers, bukan lagi cuco ya. Yes, jadi ditemenin nanti selama berapa lama teman-teman? 6 bulan. 6 bulan ada Satwika dan juga Audrey. Yes. Say hi dulu ke teman Pro 2.
2: Halo.
1: Yeay, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng deh teman Pro 2 ya, barengan sama teman-teman magang selama 6 bulan yang akan menemani kamu juga. Namanya aja udah cantik-cantik toh, Satwika sama Audrey sama Shirley ya. Enggak, Shirley, biasa aja ya. Sabar, tenang aja, aku masih nemenin kamu, semoga gak bosan-bosan. Enggak dong, masa bosan, aku sedih sih kalau kayak gitu ya. Ya wes, kalau gitu aku lanjut aja info terupdate-nya sekarang dari Solo aja. Apa tuh? Ngomongin pasar di Solo, yang salah satunya itu aku sudah kenal dari waktu saya kecil adalah Pasar Klitian. Iya, cuman sayang sekali, jadi ada kebakaran di lantai 2 Pasar Klitian, Noto Harjo, Surakarta, hari ini tadi, siang hari, dan menghanguskan sebagian besar barang dagangan milik salah satu pedagang di sana ya, yaitu Pak Suliaji. Bahkan yang lebih bikin aku kaget adalah dagangan milik Pak Suliaji ini adalah barang antik yang namanya aja antik ya. Pasti ada barang-barang antik yang bahkan mungkin aja ada yang harganya itu mahal ya kan. Namanya juga barang antik teman Pro 2, pasti juga cantik-cantik gitu kan. Dan Suliaji ini juga menyebut kerugiannya cukup besar karena barang yang terbakar di sana itu ada stok lama dan barang yang baru dibeli sama penjualnya ini. Saat kebakaran terjadi, Pak Suliaji ini lagi ada di sekitar kios untuk memasukkan barang dagangan. Dan ia menyebut api itu muncul setelah percikan dari aktivitas pengelasan yang akhirnya mengenai stok bensin. Terus abis itu merambat deh ke bagian kiosnya. Begitu teman Pro 2. Dan ngepasin banget ya jujur. Karena kios miliknya itu berada di depan lokasi sumber api, dan kemudian ya apinya masuk ke kios setelah tangkinya terdorong dan mengenai pintu sampai akhirnya terbuka gitu teman Pro 2. Barang-barang apa sih yang terbakar? Ada barang-barang yang berbahan kristal dan ada televisi lama juga teman Pro 2. Nah, barang-barang yang berbahan kristal ini menurutnya mudah pecah ketika terkena panas dan juga api. Waduh. Kalau ngomongin nilai kerugian, Pak Suliaji mengatakan sebagian modal untuk mengisi barang di kios itu berasal dari uang miliknya itu sekitar 50 juta rupiah. Dan dari dana itu sekitar 30 juta untuk mengisi barang di kios, sementara juga masih ada stok-stok barang lama yang memang juga belum terjual. Jadi ya ini cukup banyak ya teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya boleh kamu baca melalui rri.co.id. Oke, sambil aku masih temenin kamu di sore ceria sampai nanti malam.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Belasan warga yang tergabung dalam paguyuban Terminal Pilangsari Kecamatan Ngrampal mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen hari Senin kemarin dan mereka mengadukan kondisi fasilitas Terminal Pilangsari yang dinilai sangat memprihatinkan dan mengganggu aktivitas ekonomi warga. Kedatangan para pedagang dengan didampingi aktivis lembaga swadaya masyarakat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Sragen. Audiensi ini juga menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Baperida, Bagian Hukum, Bagian Pemerintah Setda Sragen, serta pengelola Terminal Pilangsari. Ketua Paguyuban Terminal Pilangsari Suparno juga mengungkapkan bahwa kerusakan paling parah terjadi pada landasan terminal yang banyak berlubang sampai diibaratkan seperti lintasan pacuan kuda. Kondisi itu membuat armada bus tidak mau masuk ke area terminal bahkan pernah memicu kerusakan fisik kendaraan.
0: Info Pro 2.
1: Next, informasi selanjutnya ada aktor utama film Jamin Setia Selamanya. Raffi Sudirman melihat aksi Vino Gebastian dalam film Tiga Nafas Likas yang dirilis 2014 untuk memerankan sebagai Jamin Ginting dalam film biopik terbaru garapan sutradara Rako Prijanto. Salah satu yang menginspirasinya adalah cara Vino mempresentasikan watak tengil, kebiasaan-kebiasaan yang dia terapkan semasa remaja dan menurut Raffi itu mengingatkan dia sedikit perbedaan dengan watak Borne dalam film drama musikal Rangga dan Cinta. Dalam film itu Raffi memerankan Jamin sampai dia menjadi Letnan Jenderal, tidak sampai menjadi duta besar. Berbeda dengan versi Vino Gebastian di film Tiga Nafas Likas yang menceritakan kisah Jamin sampai masa menjadi dubes.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, sekarang kita update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Sekarang Sherly sudah terhubung juga dengan rekan Arya yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Arya.
2: Selamat sore Mbak.
1: Ya, gimana kabarnya sore hari ini Mas Arya?
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas sore hari ini 16 menit. Kota Surakarta saat ini terpantau cuaca cukup cerah dan untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat. Yaitu kita mulai dari simpang Leca arus lalu lintas dari arah barat yang masuk ke Surakarta terpantau ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan simpang 3 Barokah untuk saat ini dari arah barat maupun timur terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang 3 Kerten arus lalu lintas saat ini sudah mulai mencair dibanding dari 30 menit yang lalu. Kita menuju di Jalan Slamet Riyadi dari Simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Geladak. Arus lintas saat ini cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Patung Wisnu. Arus lintas saat ini dari arah barat maupun dari arah utara saat ini terpantau arus lintas cukup padat. Kemudian di kawasan Simpang Fajar Indah, saat ini arus lintas yang masuk keluar kota Surakarta terpantau cukup lancar. Kita menuju di kawasan timur yaitu di UNS, terpantau saat ini dari arah luar kota Surakarta yang masuk ke kota Surakarta cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Templak arus ini juga terpantau ramai lancar. Jadi itu kami mengimbau kepada warga masyarakat kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lintas sore hari ini, tertib lalu lintas Cermin Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Selamat kembali bertugas, rekan Arya. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

teruslah melompat lebih tinggi teman Pro 2, karena Pro 2 Slow juga masih terus lompat, masih terus mengudara menemani kamu setiap harinya. Sampai nanti gimana? Sekarang udah ada di jalan apa belum? Gimana? Lampu merahnya macet apa enggak? Ramai banget apa enggak jalanan? Boleh kamu kasih update aja, karena aku masih nemenin kamu dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Lagu-lagu enak siapa aku hadirkan buat kamu. Tapi kalau kamu juga pengen diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh kasih tahu aku aja di nomor WhatsApp 081327866966. Yang hari ini cukup padat banget aktivitasnya, baik secara fisik maupun juga pikiran dan hati. Semoga abis ini kamu punya waktu istirahat yang cukup, yang enak dan yang nyenyak ya. Jangan lupa asupannya diamankan aja teman Pro 2, dan jangan lupa kasih badannya istirahat sejenak. Bukan kayak aku hari ini, kayak okay, baiklah, agak-agak nyeri ya ulu hati ya, baik ya, padahal udah makan sih, cuman karena belum sempat rehat aja gitu ya, pikiran juga masih terus berjalan gitu ya. Yang penting seneng banget karena Sorry Ceria bisa nemenin kamu. Kangen juga deh, kayaknya tuh Sherly tuh kayak si Ceria aja gitu ya, namanya adalah Sherly Ceria. Aduh, udah kayak kawan aku, mungkin kamu ingat ada Dinar ya, Dinar Ceria yang juga pernah nemenin kamu. Ya wes, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak, sambil aku juga nanti mau kasih info-info terupdate buat kamu.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Enaknya menikmati senja dengan sudut kota di mana ya teman Pro 2? Kalau di Solo menurut kamu di mana sih? Dan Jalan Sudarso ya, itu juga sudah mulai ditutup, nggak bisa lewat, jadi harus agak muter sih sebenarnya ya. Jadi buat kamu yang mungkin suka jalan-jalan keliling kota Solo, suka ngelewatin jalannya Sudarso atau siapa tahu emang terbiasa beli barang-barang di sana, harus agak muter dulu ya teman Pro 2. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Semoga harapan kita dengan info-info yang ada kemarin-kemarin, semoga bisa makin mempercantik kota Solo ya, dan makin menambah sudut kota yang menyenangkan dengan view yang makin indah, ya gak sih teman Pro 2? Buat kamu menikmati hari-hari kamu di kota Solo maupun akhir pekan di kota Solo bersama dengan orang-orang yang kamu sayang, ya gak sih ye? Cuaca oke aja juga untuk sekarang dengan senja-senja, berasa kayak mau kemana gitu ya, menenangkan hati dan pikiran aja gitu ya. Mana sendiri lagi, iya sih kayaknya butuh sih, lebih butuh tidur kalau gak salah. Jadi buat kamu yang mungkin juga sekarang lagi di jalan terus pengen diputerin lagu, boleh kasih tahu aku aja teman Pro 2. Kalau ngomongin lagu, ada lagunya Dua Lipa yang lagi happening banget. Tadi juga pagi hari di BST diadu tuh sama Atika Raharja ya, lagunya Dua Lipa Training Season. Aku tuh ngerti lagu itu udah agak kemarin-kemarin banget gitu ya. Terus yang lagi hype itu adalah lagunya Dua Lipa Training Season waktu dia konser di Royal Albert Hall ya, dan itu aransemennya emang gokil sih, serius ya, apalagi yang Be The One, yang Houdini itu juga enak banget. Jadi kayak aku merasa aja karena udah ngerti gitu ya, berasa sosokan banget gitu ya. Udah ngerti lagu Training Season yang apa, di versinya Royal Albert Hall yang emang sebagus itu. Terus habis itu happening tuh kayak, please deh, aku udah tahu lagu ini dan ngikutin juga yang Royal Albert Hall version dari kemarin-kemarin, emang sebagus itu, kenapa baru hype sekarang gitu. Agak bergaya ya rupanya ya, mentang-mentang ngerti. Coba aja ada kemarin lagu-lagu hype yang aku gak ngerti. Bener-bener ya. Tapi ya emang seenak gitu. Cuman kalau lagu Dua Lipa tadi aku juga udah puterin yang Live It Sharing ya, seenak itu juga buat nemenin kita di sore ceria biar kamu gak ngantuk, biar kamu yang udah capek banget hari ini agak sabar dulu sebelum kamu sampai rumah. Nanti waktu sampai rumah bersih-bersih, makan lagi juga boleh, habis itu istirahat ya, sambil aku temenin lagu-lagu enak nemenin kamu. Spesial buat kamu yang hari ini sudah ngasih yang terbaik, kamu yang cantik dan kamu yang baik, lagunya Lila, Kamu Cantik Kamu Baik, enjoy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat sore buat teman Pro 2 yang gabung. Sore hari ini ada teman Pro 2 David Siburian di Pontianak. Shalom Kak Penyiar, shalom. Ada David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau kirim salam aja buat semua pendengar radio. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Ninda di Bandung juga. Pada Atika, santai siang? Siapa ayo coba? Tadi siapa ayo? Sore ceria si Shirley, betul. Jaga malam siapa? Jaga malam nanti Rama, Rama Gemzi yang menemani kamu ya. Itu ya Ninda, Bandung gimana kabarnya? Bandung gimana cuacanya? Kasih tahu aku juga boleh. Ada teman Pro 2 juga. Selamat sore Kak, aku pendengar baru, namanya siapa? Ada Putra, aku mau sapa dulu yang ada di Solo baru. Request lagu Cinta Karena Cinta dari Judika boleh, ditunggu Kak. Oke, baiklah, kalau lagi ditunggu langsung aja deh lagunya aku puterin buat menemani kamu di sore ceria.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagunya barusan Sway dari Color Code, spesial buat Catur yang udah request lagu ini. Yaos. Terima kasih Catur Sipir, Lily. Congratulations sore Kak Shirley. Kukira tadi tuh selamat sore ceria gitu loh ya. Yang kayaknya tuh Shirley banget. Tapi ternyata adalah maksudnya selamat sore gitu ya. Selamat sore Catur, lagi di Mandus Kak. Kamu hati-hati di jalan aja. Terima kasih sudah diupdate. Sipirili-nya tidak Sipirili soalnya. Why? Kenapa sih? Sipirili dong. Ciakakao. Terima kasih. Masih dipercaya lagi ya. Emang udah terbiasa gak pernah dipercaya sama teman Pro 2 Catur aku itu. Sudahlah ya. Mau diputerin lagunya Kurket? Udah aku puter ya. Color Code yang Sway. Jujur waktu kalau baca judul lagunya, aku tuh langsung teringatnya bukan lagu ini ya, tapi lagu lama. When marimba rhythm start to play, ne ne ne, sway me ne, ne ne ne ne ne ne ne ne ne, sway me more, kayaknya gitu deh. Pokoknya ada judulnya emang Sway dan emang enak lagu itu. Coba dengerin deh. Tapi lagu lama ya teman Pro 2. Yo wes, makasih Catur udah diupdate juga. Tetap semangat dan sehat-sehat bahagia selalu buat teman Pro 2. Semoga ketenangan hati, pikiran dan waktu istirahat kamu selalu cukup ya buat menunjang aktivitas kamu setiap harinya. Okidoki, makasih juga buat teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Yaos. Oh gitu, bisa aja deh Putra mah, bener-bener ya. Makasih sudah selalu stay tune di Pro 2 FM Solo dan masih di sini aja teman Pro 2. Bentar deh, aku mau update dulu jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta yang lewat di sini masih ada yang berlalu-lalang. Kencangan juga ya orang nih naik kendaraan. Ngeliat banget, ya emang beneran begitu tuh kenceng tuh. Tuh hati-hati. Jadi buat teman Pro 2 kalau kamu lagi di jalan hati-hati aja ya. Oke, semoga nanti sampai rumah enak, moodnya juga enak, istirahatnya juga bisa nyenyak. Oke, sambil aku puterin lagu-lagu enak, nanti kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Jam berapa Shirley? Jam 17:36 waktu Indonesia Barat. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Next ada lagu favorit aku dari musisi favorit aku mancanegara, FRIENDS dari Anne Marie.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: kamu.
1: Apa yang tampak sebagai sebuah kegagalan bisa saja merupakan hal yang nantinya sangat menentukan dalam membantu mencapai keberhasilan dalam hidup. Shruli Beltnik,
0: kuatamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tin Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat, ayat buatku dan dia semakin dekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Masih aku temenin kamu juga, teman Pro 2. Sore ceria masih lanjut sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. How, gimana teman Pro 2? Kita udah masuk ke segmen batik bahas tingkah dan karya anak muda. Tingkah apa sih yang lagi hype sekarang dengan anak-anak muda? Yos, anak-anak muda kayaknya pada juga lagi, gak cuma anak muda sih. Kayaknya hampir semua kalangan gitu ya yang lagi ngikutin dan nimbrung hal-hal yang lagi hype. Misal kayak kemarin pernikahan yang sedang terjadi di Indonesia, yang kemarin yang habis nikah adalah seorang public figure dan seorang komedian gitu ya, musisi juga. Sama kemarin adalah public figure juga Indonesia, seorang perempuan yang biasa menyuarakan adanya kesetaraan dan keberdayaan untuk perempuan, yang kemudian di salah satu postingannya atau salah satu kontennya tuh kayak menggemparkan gitulah ya dunia maya, dan kayak like what gitu, kayak hah, seorang MMA harus banget disingkat namanya ya. Bukan disingkat lagi, itu mah cuman inisial aja ya kan. Emang iya, emang harus banget kayak gitu. Dan kemarin aku sempat baca gitu sih teman Pro 2, dimana ada salah satu juga alumni beasiswa gitu yang menyebut bahwa ternyata beasiswa-beasiswa yang didapatkan sama seseorang yang beruntung itu ya, ternyata tuh biayanya itu diambil juga dari pajak yang kita bayar gitu loh, katanya loh, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya kami-kami yang kayak baru tahu tuh kayak, oh emang iya, ternyata ya. Kita juga memberikan sumbangsih kepada anak-anak berprestasi di Indonesia gitu loh, yang akhirnya melanjutkan sekolah di luar negeri. Itu lagi happening banget sih dua hal itu ya di negara kita teman Pro 2 dan akhir-akhir ini, ya ampun. Tapi kalau kamu gimana nih, apakah masih suka banget ngikutin hal-hal yang lagi hype, dan termasuk yang suka nimbrung apa enggak sih teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 yang suka nimbrung dan berani speak up enggak ya? Speak up, I know you hate me, lagunya Vodka Cranberry, enak nih, dari Conan Gray ya, nemenin kamu aja. Hai teman Pro 2 Putra, masih stay tune. Jangan dong, kalau marah jangan diumumin di toa masjid. Jangan-jangan ya. Waduh, bisa aja. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib teman Pro 2 bagi kamu yang menjalankan. Terima kasih sudah diupdate ya Putra ya. Yuk lanjut aja sama lagu-lagu enak sambil kita bahas seputar tingkah dan karyanya anak muda.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Dita, lagunya dari Rosa dikasih spesial aja buat yang suka sama lagu ini, terlebih buat teman pro 2 Putra di Solo Baru. Wow, wow. Dengan senang hati aku putar lagunya untuk kamu ya. Nika, aku dibeliin martabak sama bunda karena mau ke masjid tadi. Yuk kita lihat rasanya. Strawberry. Duh, aku gak suka lagi. Jujur aku belum pernah lagi beli martabak manis tapi yang rasanya strawberry. Mana martabak telur rasa strawberry lagi? Kayak mana itu? Pusing gak tuh? Enggak dong. Beneran, mana ada masa martabak telur di rasanya strawberry, itu kan aneh ya. Gak ada juga kali orang pesen begitu. Kalau martabak manis alias terang bulan mah iya, cuman aku belum pernah sih. Terang bulan rasa strawberry, gimana tuh rasanya? Enak tak? Kayaknya berasa, kalau aku kayaknya enggak sih teman pro 2. Mungkin misal kayak roti bakar masih oke lah ya. Iya gak teman pro 2? Cuman kamu sebagai yang anak-anak muda gitu ya, makan martabak sama terang bulan, alias terang bulan, bukan terang bulan, martabak sama martabak manis sama martabak asin, lebih seneng yang mana sih? Dan bisa gak kamu makan satu porsi habis? Serius nanya. Kalau terang bulan aku masih bisa, cuman kalau martabak telur enggak. Dan aku paling seneng jujur martabak yang ada di dekat rumahku sih. Martabak telurnya dia okay. Dan biasanya kalau beli yang telur bebek ya. Terus habis itu yang dekat rumahku dia tuh pakai ada sausnya, tapi bukan saus yang sambel, saus bukan yang saus gitu loh. Cuman dia tuh nggak tahu dari apa bikinnya enak dan nggak begitu cair juga teman pro 2 ya. Kan beberapa tempat jual martabak itu kan ada tuh martabak telur, pasti dia kasih satu plastik yang isinya kayak sausnya gitu kan, yang warnanya coklat, ada yang cair itu kayak please deh, please deh. Kok marah ya. Nah di tempat aku tuh enak dan dia agak kental gitu. Terus terang bulannya juga enak, biasanya

kalau nggak coklat kayak coklat keju gitu ya, sama coklat pisang itu sih enak, atau yang pakai kismis itu ya, keju kismis itu juga enak sih teman pro 2. Cuman akhir-akhir ini aku lebih seringnya coklat pisang sih, atau keju pisang gitu enak, atau pisang aja juga oke ya. Dan sekarang mah terang bulan itu variannya juga banyak, misal kayak ada yang warnanya hitam, ada yang hijau gitu ya kan teman pro 2, yang memang adonannya itu ada kandungan pandannya, makanya dia warna hijau. Tapi kalau aku lebih suka yang original sih ya. Tapi bisa juga loh, aku pernah beli terang bulan alias martabak manis, cuman ini aja, cuman pakai susu aja sama mentega gitu ya. Jadi benar-benar nggak pakai entah itu coklat, keju dan tralala trilili yang lain gitu ya. Jadi cuma benar-benar original aja gitu, tinggal kasih susu aja. Itu juga enak ya. Asal tempat terang bulannya itu dia pada dasarnya emang udah enak. Nah, itu endulita sih. Ya, original aja gitu ya. Diumatin dulu apa, Kak? Biar enggak ketahuan Bunda, besok kasih teman aja enggak suka aku. Lo lo lo lo. Dimakan bareng aja sama Bunda. Bunda juga disuruh nyicipin. Kalau diumpetin dikasih teman besok udah kurang enak ya. Enaknya udah dengerin Shirley ya, habis itu sambil dijemilin deh, sambil minum anget-anget gitu sama Bunda ya. Oke, atau ajak tetangga juga boleh. Ajak tetangga dengerin Pro 2 gitu ya, seru banget sih. Parah parah parah. Ada catur juga masih stay tune tuh kan, dikit-dikit lagi alhamdulillah. Iya, jadi aku harus gimana, harus gitu apa enggak sebenarnya? Aduh, berasa kayak apa ya, mixed feeling aja sih, aku lagi ngerasa mixed feeling. Dan kadang tuh kayak ada ya orang yang bisa menyembunyikan sesuatu gitu ya. Apa yang lagi dialami sama dia beberapa menit yang lalu gitu ya, kayak like what gitu, bisa ya gitu. Ya ampun, semangat ya buat kamu ya. Ya udah, hey hey hey, jangan diumpetin ya, dimakan dimakan. Gimana ya, aku tapi jujur penasaran lagi martabak manis alias terang bulan tapi yang rasa stroberi. Aku lebih senang blueberry sih jujur, kalau yang slay slay gitu ya, misal kayak terang bulan apa, roti bakar, aku lebih senang keju sama blueberry gitu ya. Suka semuanya. Tapi masa dihabisin sendiri? Aku pernah sih terang bulan beli satu ya, karena lagi pengen aja dan lapar ya, saya habisin sendiri. Tapi masih sisa sih, gak yang benar-benar habis, masih sisa dua kalau gak salah, dua apa tiga gitu. Itu gimana? Maruk banget jadi orang. Aku termasuk maruk gak sih kalau sisa tiga gitu misalnya? Termasuknya gimana? Bentar, aku hitung dulu nih. Punyanya biasanya kan potongannya sama satu. Kalau yang kayak pinggirnya itu yang nggak kotak-kotak kan dua ya, satu dua tiga empat lima, lima lima kotak sama yang agak gedenya itu dua, berarti ya lumayan lah ya, setengah, hampir setengah ya, enggak setengah lebih berarti aku makan ya. Itu gimana, termasuk kategori agak-agak rakus apa gak sih teman pro 2? Ya ampun, jadi kepengen terang bulan. Jujur deh teman pro 2, sebagai tingkahnya anak muda seperti kita di Batik bahas tingkah karya dan anak muda, kalau ngomong martabak manis ya martabak manis, apa terang bulan coba? Kalau saya jujur terang bulan kalau nyebut ya, sebagai masyarakat Solo dan sekitarnya saya menyebutnya terang bulan ya. Ada juga terang bulan enak, terang bulan tapi versi jadul, yang waktu kita masih kecil yang warnanya oranye itu loh teman pro 2 ya. Itu juga ada, langganan aku juga ada tuh di mana tuh, di jalan apa sih ini, yang pasar gede ke utara terus ya, kiri jalan yang barat jalan itu kan jejer-jejer ya. Ada yang enak juga langganan saya, tapi udah lama gak kesana. Tuh kan, aku paling sebel tuh kalau teman pro 2 bikin aku jadi kepengen, jadi keracunan makanan, pengen beli makanan gitu loh. Tapi males untuk belinya gitu. Soalnya kalau udah kelar poinnya langsung pulang aja gitu ya. Kalau mampir dulu tuh kadang harus nunggu, ngantri dulu,
nunggu dulu atau enggak kayak misal aku perjalanan ke arah barat, terus kalau pengen beli terang bulan itu harus ke arah timur, males gitu ya. Jadi aku harus gimana? Inilah tingkah anak muda tuh, males ya. Ya ampun, mageran banget, ya ampun. Apa Kak Sherly bisa makan martabak manis malam-malam? Bisa, bisa banget. Sherly tuh si tukang makan suka makan dan sejauh ini aku alhamdulillah sih nggak yang kayak malam nggak mau makan manis gitu ya atau gimana. Hey, jangan dong, ngepotin, nggak usah, catur. Tapi bentar deh, pertanyaannya gini, apakah Sherly bisa makan martabak manis malam-malam? Udah dijawab tuh, bisa. Ya udah besok ku bawain cilor maklor deh kalau siaran malam. Itu pertanyaan sama chat bawahnya agak-agak tidak berkesinambungan ya. Pertanyaannya martabak manis, aku kira kayak bisa gak sih Sherly tuh makan manis-manis malam gitu ya. Tapi yang dibawain gak ada manis-manisnya, cilor sama maklor, gimana nih? Aman sih, asalkan perut saya waktu aman ya. Tapi kalau lagi gak aman kayak sekarang tuh lagi GERD-nya lagi kambuh ya. Jadi karena belum sempat istirahat aja juga sih teman pro 2. Jadi efeknya kayak nyeri aja gitu, GERD-nya kambuh, nyeri ulu hati sampai kayak ke punggung gitu ya. Jadi emang biasanya aku harus ngeletak ya, alias harus rebahan dulu gitu. Tapi belum sempat, it's okay, gak apa-apa. Dengan ngobrol sama kamu gini jadi pelipur lara buat aku. Terima kasih sudah selalu memberikan energi baik dan selalu support dan memberikan doa untuk aku. Terima kasih banyak, semoga kamu banyak-banyak bahagia, banyak-banyak dikelilingi hal-hal dan orang-orang baik untuk kamu yang bisa terus membahagiakan dan memberikan kehangatan untuk kamu. Dan banyak-banyak rezeki buat Omong Pro 2. Amin. Next lagunya siapa Sherly? Lagunya Beyonce yang enak banget. Love on top. Hope you enjoy it.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani aku. Iya, betul sekali Catur. Sabar. Duh, selalu lo ya, kalau aku lagi seru pasti ada Kak Catur. Kata Putra di Solo baru, Cembekur katanya ya. Gak pagi, gak siang, gak malam, gak sore, gak malam. Selalu ada, emang sih paling ngerti sih. Besok kalau aku absen terus dia ada, aku langsung off dulu aja deh. Nggak kuat aku, sehat-sehat Kak Shirley, good night. Have a good rest buat teman Pro 2 Putra di Solo baru ya. Shirley, aduh. Ya ini ada Ninda juga, ada David Siburian ya, dan masih banyak lagi. Ada juga teman Pro 2 ini loh. Siapa sebentar? Teman Pro 2 ada juga lupa lagi karena udah lama gak nimbrung Syari. Ada Mas Haria juga ya kan, terus habis itu juga ada Dimas Radityo ya kan, habis itu masih ada juga Brian Anafi ya kan, dan masih banyak lagi. Begitu, ada Vincent juga, ada Cika Fika, dan masih banyak lagi. Ada Kak Yoyo juga yang selalu stay ya, selalu stay tune. Ada Lara, ada April, Leia, Ariati Titi, RBM Family juga. Ya, banyak. Ada Mr. Johnny, ada juga Dias, dan Muhammad Awi juga tuh ya. Terima kasih teman Pro 2 yang selalu menemani aku ya. Abis ini kita mau gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat simak music live chat barengan kawan aku dari Pro 2 FM Jakarta yang akan ngobrol bareng seorang musisi. Siapa Shirley? Ntar music live chat bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mahat Faso. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Ya ampun! Kenapa undur diri juga? Ini kenapa semua mengundurkan diri? No, jangan ya. Kok aku jadi sedih? Udah, aku yang pamit undur aja. Kan emang udah mau pamit undur akunya. Ya, jadi teman Pro 2 jangan padas dipindah frekuensinya. Ya, saya yang mundur aja wes ya. Saya yang mundur karena emang harus saatnya kawan aku dari Pro 2 FM Jakarta yang akan menemani kamu habis ini. Salah satu lagu yang aku lagi menyadari bahwa oh iya lagu ini enak banget, kayak bagus, kebanyakan orang akan relate juga ya, lagunya Adrian Khalif ya teman Pro 2, liriknya juga bagus banget. Besok deh kita bahas bareng-bareng ya, ku dengerin dulu aja lagunya buat temenin kamu. Sekalian juga aku mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Jangan lupa istirahat.

Malaysia. Ini dia Music Lounge. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edith Aba. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh, ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan kental banget sih justru.
0: Iya, iya, iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, bener-bener. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pelanin
0: gitu kan karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu. Iya,
0: benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang bener. Ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow, oke. Iya. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wah, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Mahatfa aja, udah panggil Zaki.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatfa lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatfa atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: lain, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Bener, awal bulan ya?
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau gimana?
1: Sama. Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua.
1: Iya. Hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Bentar dulu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya. Ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock kan, shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus undung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan.
1: Bahkan iya.

0: Ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah kutip ya, menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah, ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih, penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan. Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih tuh cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya, boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya, langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: Головка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva.
2: Ya.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya?
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gak impersonate aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang
2: 8
1: lebih
2: bulan.
1: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidia Mini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu. Ke suatu lirik lagu itu bisa... dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman. Tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu. Biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya. Gue tuh kayak gue kalau lagi capek yaudahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak. Ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu? Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya ya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang. Apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan kakak Mahatva? Dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Oke.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang. Yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi. Kalau kita pernah jahat sama dia. Dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Kayak yaudahlah. Banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya bener, lagi capek aja mungkin
2: lagi mereka. Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak.
2: Ya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garit. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagunya. EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatfa, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV, untuk MV, visual laser?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mahatfa ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya, buat
1: amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright, see you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli.

0: Pemain PSM Makassar Riza Eka Pratama bergabung dengan skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup 2026 yang menjalani latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta hari Selasa sore. Rizky Eka sebelumnya tidak masuk dalam skuad awal yang dipanggil pelatih kepala John Herdman dari jumlah 23 pemain. Jumlah itu kemudian bertambah menjadi 24 saat Persija Jakarta mengumumkan Seini Patinama untuk menyusul bergabung dengan skuad tim Garuda.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia olahraga. Pembalap Honda HRC Castrol ada John Mir absen dari Grand Prix Jepang dan Grand Prix Indonesia karena harus menjalani proses pemulihan dari masalah kesehatan. Mir telah menjalani tes medis oleh MotoGP Medical yang ditangani Dr. Angel Carte di rumah sakit yang ada di Barcelona. Tes itu untuk mengungkap sumber berbagai gejala yang telah diderita oleh Mir selama beberapa bulan, terutama peningkatan keparahan penyakit sehingga dia tidak dapat bersaing dalam perlombaan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam, teman Pro 2. Aku temenin teman Pro 2 nih, di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Nah, hari ini hari Selasa, spesial banget. Ada pagelaran ketoprak, teman Pro 2, di RRI Surakarta. Di Gedung Sari Stamangun Kusumo, RRI Surakarta. Kalian boleh banget nonton kesini, merapat kesini, dan gratis acaranya, teman Pro 2. Wow, meriah banget di sini. Oke deh, yang mau gabung atau mau request lagu atau mau nonton ketoprak juga boleh di RRI. Langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Kita seru-seruan, tapi nanti di jam 11 ada Jazz Music yang bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, keep setting di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go!

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Masih Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ di sini. Nah, kebetulan di Jaga Malam ini udah ada yang gabung di sini. Wah, aku mau nyapa dulu ada Mas Izal di sini yang udah gabung dari Aspal Manahan dengerin Pro 2 FM Solo, dan juga mau nyapa Karin yang lagi belajar, semangat belajar ya. Dan BTW belajar apa ya? Jadi keinget waktu SMA nih kalau ngomongin belajar Teman Pro 2. Tapi enggak apa. Masih mahasiswa juga belajar juga sih ini. Oke deh. Ada lagu juga yang mau direquest sama Mas Izal nih, ada lagunya Taylor Swift, Blank Space. Coba abis ini aku puterin lagunya ya, Taylor Swift Blank Space buat Mas Izal dan Karin. Dan lanjut lagi ada yang masuk dari temen aku mau request lagu, katanya lagunya pingin Kahitna. Duh, Kahitna apa nih? Kahitna. Coba aku cari Kahitna. Ada banyak nih. Katanya mau Kahitna yang, waduh, ini kayaknya mau buat Just Friend-nya atau buat siapa ya Teman Pro 2. Ada Kahitna Soulmate juga yang mau request lagu. Oke, langsung aja aku puterin dulu ya, Taylor Swift Blank Space buat Mas Izal, dan lanjut lagi ada Kahitna Soulmate buat teman aku juga. Langsung aja, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 966 bareng sama aku, Rama KMZ. Let's go!

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu masih dijaga malam teman Pro 2, masih aku temenin di sini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Yang baru gabung, boleh banget kalian langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama Gamzy. Let's go.

0: could be dancing on tabletops, wearing high heels, drinking until the world spins like a wheel. But tonight you're a pop.
1: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, aku punya info menarik nih. Nah, siapa di sini suka minum air es Teman Pro 2? Kita bakal bahas nih, ternyata ada gangguan medis dari minum air es setiap hari. Aku baca dari rri.co.id. Jadi minum air es setiap hari itu bisa jadi pilihan buat nyegarin badan ya Teman Pro 2. Karena ada akhir-akhir ini cuaca tuh panas. Tapi nih, kebiasaan ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Ada anggapan bahwa terlalu sering minum air dingin itu dapat mengganggu kesehatan. Nah, ada penelitian dari Cleveland Clinics Amerika Serikat. Belum banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa suhu air memberikan dampak besar terhadap kesehatan air. Nah, air dingin tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Teman Pro 2. Dan pada kondisi tertentu, seperti setelah berolahraga, air dingin dapat ngebantu tubuh terasa lebih sejuk. Cleveland Clinic juga mencatatkan bahwa penelitian mengenai manfaat atau risiko khusus dari suhu air es ini masih relatif terbatas. Sementara itu, Mayo Clinic menjelaskan bahwa air memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh, termasuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, mendukung fungsi organ, serta menggantikan cairan hilang yang melalui keringat, urin, dan aktivitas sehari-harinya. Dan dengan demikian nih, memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan yang jadi hal penting daripada mempermasalahkan apakah air ini dingin atau bersuhu ruang, Teman Pro 2. Nah, bagi kebanyakan orang sehat nih, minum air es setiap hari itu ada dasarnya dan dapat dilakukan selama tidak menimbulkan keluhan. Pilihan suhu air dapat disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Dari Cleveland Clinic bilang nih, bahwa sebagian orang lebih menyukai air dingin, sementara lainnya memilih suhu ruang atau hangat. Belum terdapat bukti yang kuat bahwa air dingin secara umum berbahaya bagi orang sehat, Teman Pro 2. Tapi nih, meski demikian, ada kondisi medis tertentu yang perlu diperhatikan. Cleveland Clinic bilang bahwa penderita achalasia, gangguan pada kerongkongan yang dapat menghambat masuknya makanan dan cairan ke lambung. Nah, di sini minuman dingin bisa memperburuk gejala pada sebagai penderita. Karena itu nih, orang dengan kondisi tersebut sebaiknya mengikuti anjuran tenaga medis mengenai jenis dan suhu minuman yang dikonsumsi Teman Pro 2. Nah, kalau kalian masih penasaran sama lengkapnya Teman Pro 2, kalian bisa banget langsung aja cek di rri.co.id Teman Pro 2.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Masih di Jaga Malang bareng sama Kurama Games, teman Pro 2. Masuk lagi di WhatsApp, ada yang gabung di sini. Lumayan ya teman berdua. Ada yang mau request lagu dari Mas Malik, dia mau request lagu katanya Ahmad Dhani, Fitraisa, Begitulah Cinta. Oke, aku siapin ya. Udah ada nih lagunya, ada Ahmad Dhani, Fitraisa, Begitulah Cinta. Dan lanjut lagi ada yang request lagu dari Kak Dhani. Malam Kak, lagi pengen dengerin lagunya Kangen Band nih. Boleh dong diputerin judulnya Kembali Pulang. Oke, coba aku cari dulu ya, kalau ada nanti langsung aku puterin. Ya, 92 mau gabung atau mau request lagu, kalian juga boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Let's go.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Masuk lagi di Jaga Malam Tahun Pro 2, ada yang masuk dari Kak Najib. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau request lagunya Justin Bieber, What Do You Mean dong Kak, makasih. Oke, lagunya ada nih kayaknya nih. Ah, ada kan bener aku bilang. Wait, aku taruh di sini deh. Oke, langsung aja aku puterin ya, Justin Bieber, What Do You Mean buat Kak Najib, teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081327 866 966 bareng sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

lanjut lagi teman Pro 2, sebelum kita geser ke jazz music, ada lagunya Utopia, Hujan yang udah aku siapin, dan ada Rex Orange County, Pluto Projector teman Pro 2. So, yang mau gabung atau merekos lagu masih boleh banget teman Pro 2 di sini di 105,5 Pro 2 FM Solo. Utopia, Hujan, bakal aku muterin dulu. Let's go.

Teman Pro 2 udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 11. Aku nemenin teman Pro 2 di jaga malam. Dan saatnya nih, Rama Gemzi harus pamit undur diri. Kami pengudara dari jaga malam dan bakal aku temenin di Jazz Music teman Pro 2. Bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, Rama Gemzi waktunya pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Sampai ketemu lagi besok di jaga malam teman Pro 2. See you, Rama Gemzi out.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madura Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 23 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga menjadi hari yang menyenangkan, hari yang bahagia, dan hari yang penuh berkah untuk kamu. Shirley Angeli mengudara pagi hari ini di Sepada hingga jam 10 waktu Indonesia Barat, ditemani Pro 2 FM Solo yang masih mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, ditemani dengan segmen serta program yang akan menemani kamu dari pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam. Kita awali dengan Sepada. Sudah saya siapkan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan satu lagu rohani Islam. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Mental Health bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam suplemen kali ini kita akan membicarakan tentang suatu topik yang menarik yang mungkin kadangkala kita merasakan hal tersebut. Manusia sekarang banyak masalah, manusia sekarang banyak problematika kehidupan yang mungkin bisa diatasi maupun yang tidak. Sehingga muncullah yang namanya mental health atau kesehatan mental. Ini menarik bagi kita semua karena tentunya yang kita punya rasa dan kita punya jiwa, kita punya pikiran dan punya hati, itu tentunya akan merasakan bagaimana ketika masalah itu menimpa, masalah itu mendera kita, berlalu lalang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga menjadi runtuh semangat kita, menjadi runtuh kehidupan kita. Dan inilah yang nantinya terkenal dengan istilah kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental, teman-teman Radio FM yang berbahagia? Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengelola fungsi kejiwaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna memandang kesehatan mental adalah sebagai bagian penting dari kehidupan yang berhasil. Ini adalah merupakan pandangan yang positif ketika kita mampu mengelola mental kita. Berikut ada beberapa prinsip dalam agama Islam terkait dengan kesehatan mental yang tentunya ini akan memberikan inspirasi, motivasi pada diri kita, pada hati kita untuk selalu menjaga mental kita supaya tidak down ataupun tidak runtuh. Kalau runtuh mental berbahaya karena kita tidak bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bisa mengganggu aktivitas kehidupan kita dalam bekerja, dalam belajar maupun aktivitas yang lain. Bisa saja merugikan diri sendiri atau mungkin merugikan orang lain. Yang pertama, kita harus berprinsip tawakal dalam kehidupan kita. Tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kesulitan dan kecemasan. Kita selalu cemas dalam hidup ini. Kita selalu khawatir ketika akan menghadapi kesulitan maupun masa depan. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling penting dan utama. Kemudian yang kedua adalah zikir, mengingat Allah untuk menenangkan jiwa dan ruh kita dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita dan hati kita. Wah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita ingat kepada Allah, misalkan di malam hari, di tengah malam kita menenangkan jiwa kita, menenangkan dengan spiritualitas kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita. Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, yaitu merupakan kewajiban dalam Islam, khususnya bagi agama Islam, yang merupakan bentuk meditasi untuk mencapai kedamaian batin dan mengurangi stres. Kita tahu kehidupan ini penuh dengan stres, tegangan tinggi ketika kita ada masalah yang cukup banyak. Tapi stres akan kendor ketika masalah itu terurai dengan kemampuan kita mengurai rasa stres tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita membangun jaringan sosial di mana Islam mendorong hubungan baik dengan sesama dengan berbagai perasaan-perasaan yang positif dan memberikan support atau dukungan. Seseorang tidak akan maju ketika dia tidak didukung oleh orang lain, apalagi yang mendukung itu adalah orang-orang yang kita cintai. Kemudian berikutnya, menghindari perilaku destruktif. Ini merupakan sesuatu yang memang harus dihindari. Islam melarang perilaku yang merusak seperti konsumsi alkohol, miras santika, ataupun yang lainnya, narkoba misalkan. Sekarang sedang musim, di mana-mana demo konsumsi alkohol dan sebagainya. Tentunya kita harus berpikir positif bahwa sesuatu yang destruktif itu harus dihindari dari diri kita, seperti minuman alkohol atau menggunakan narkoboy. Kemudian berikutnya, teman-teman Radio FM yang berbahagia, selain hal itu, Islam juga menekankan pentingnya bersyukur dalam keadaan bahagia dan bersabar dalam keadaan sulit. Beberapa cara tersebut ya, diantaranya untuk menjaga kesehatan mental menurut Islam secara lebih praktisnya adalah kita menjaga spiritualitas dengan mengaji. Kita sering mengaji, abata saja, dan seterusnya. Atau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Atau berzikir, La ilaha illallah. Atau beramal-amal soleh, kita beramsol atau beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Infak, sodakoh, memberi bantuan kepada orang lain, bersalam, atau berjabat tangan, dan lain sebagainya. Demikian juga membaca buku-buku berkaitan dengan kesehatan mental sesuai dengan agama kita, maupun kalau agama yang lain bisa menggunakan kesempatan itu untuk membaca Alkitab atau agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan tentunya tetap berhubungan dengan manusia, tetap berhubungan baik dengan teman-teman dekat kita dan bermasyarakat. Demikian teman-teman Pro FM yang berbahagia, berkaitan dengan strategi dalam kita menjaga mental health kita. Jangan sampai kita terlepas atau los, mental health itu menghantui kita dan seluruh aktivitas kita terganggu oleh gangguan yang satu ini. Tetaplah optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, dan tetaplah optimis bahwa Allah berikan tujuan hidup ini adalah tujuan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memotivasi dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Pro FM berbahagia ini masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman Pro 2 FM juga mendoakan kita semua, mendoakan saya dan mendoakan seluruh kru Pro 2 FM ini untuk selalu bersama-sama masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Info pertama hadir dari dunia film. Ada aktris Tessa Biani mengungkapkan tampilan awal dirinya saat bermain sebagai pemeran di film layar lebar terbaru garapan sutradara Gari Nugroho yang berjudul Merah Sebelum Fajar. Film berlatar Indonesia tahun 1946 itu mengisahkan 5 orang dari latar belakang berbeda memelintasi negeri yang baru saja merdeka dengan membawa sebuah dokumen penting. Dalam perjalanannya, mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Dalam tampilan awal, ada sejumlah wajah aktor dan aktris lain yang ikut ditampilkan. Seperti ada Nicola Saputra, ada juga Bron Palarae, terus ada juga Laura Basuki dan Nagra Pakusadewo. Belum ada sih penjelasan lebih lanjut terkait jadwal rilis resmi film Merah Sebelum Fajar yang jelas sih dipastikan akan hadir di bioskop Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Duta Besar Republik Indonesia, Dubes Republik Indonesia yaitu Nurmala Kartini mendukung perjuangan atlet di Asian Games. Dukungan itu diberikan saat rombongan meninjau pertandingan renang dan berkuda di Tokyo hari Selasa kemarin. Tim renang putra Indonesia sukses menembus babak final nomor estafet gaya ganti 4x100 meter. Sementara itu ada 4 atlet cabang equestrian berjuang keras mengamankan posisi klasemen kualifikasi sebelum memasuki disiplin lanjutan. Dubes RI juga menegaskan komitmen perwakilan diplomatik untuk mendampingi langsung seluruh perjuangan atlet merah putih di arena. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mendatangi 2 arena pertandingan di Tokyo, Aquatic Center dan Equestrian Park.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

balik lagi menemani kamu berapa kali? 2008 kali kali ya. Banyak banget ya, tapi iya dong. Bahkan hari ini pun aku balik lagi nemenin kamu setelah semalam juga barengan sama kamu. Balik lagi paginya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang sudah bangun, yang sudah aktivitas, yang sudah malas-malasan. Loh, pagi-pagi udah malas-malasan. No, semangat aja buat kamu. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah gabung. Ada Dinda di Bandung, ada Catur, ada juga teman Pro 2 Putra. Hai. Selamat pagi, hola-hola juga Catur. Semangat buat hari ini, selamat bertugas juga ya. Selamat pagi muda-mudi feeling empty. Bisa ya, ada-ada aja ya paginya ya. Dan selamat pagi saudara dan sahabatku, selamat beraktivitas kembali, sehat, sukses, dan tetap semangat, tetap semungut ya. Selamat pagi teman Pro 2 Ninda, sehat selalu buat kamu. Ada juga teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Aku Putra di Solo Baru, selamat pagi Shirley. Duh, bingung nih Kak mau ngomong apa. Nggak seperti biasanya, gugup aja gitu. Haduh, gimana nih Kak baiknya? Piknik keluar negeri dulu apa ya? Loh, bingung kayak gitu langsung keluar negeri ya. Keren banget sih, jujur. Ya udah, have nice day buat Putra. Jangan lupa sarapan. Ada teman Pro 2 juga pagi hari ini. Kayaknya agak-agak jarang ya, pagi hari ada Zam gitu loh. Bukan lagi selamat pagi, Spada, teman Pro 2 Zam. Pagi Kak mau request Noah Suara Dalam Kepala di play ya lagunya, terima kasih. Oke, boleh banget. Senang kalau pagi hari gini ada teman Pro 2 yang request lagu. Karena akunya merasa bisa ngasih lagu yang emang tuh lagi kamu pengen dengerin pagi-pagi. Dan biasanya juga jadi mood booster. Ataupun meskipun kayak lagu yang di request misal bukan lagu yang upbeat yang bikin nambah energi, tapi lagu-lagu yang agak-agak melo-melo relate juga gak apa-apa. Karena yang penting adalah kamu lagi pengen dengerin lagu itu. Ya gak sih? Seperti lagu yang udah di request sama teman Pro 2 Zam. Semoga selalu sehat, bahagia, dimudahkan aktivitas hari ini. Terima kasih sudah gabung sama aku di pagi hari. Biasanya agak-agak siang kalau Zam biasanya ya. Nah ini pagi hari, aduh seneng banget deh. Have a nice day teman Pro 2, cuaca pagi yang cerah juga. Semoga secerah semangat, energi, senyum, wajah dari kamu juga, oke? Satu persatu lagu aku hadirkan dan nanti update-update informasi barengan sama kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Lagunya Tulus Teh Hijau ini berasa jadi lagu yang kayak bisa dibilang lumayan agak relate aja, kayak lagi gimana aja gitu dah teman Pro 2. Kenapa sih Charlie? Tapi gimana lagu ini? Apakah kamu sudah ikut tren bikin video yang jalan habis itu dengan gaya-gaya yang apa namanya? Ya, selalu ya. Pasti kalau ada lagu-lagu baru yang happening, yang trending, yang viral, terus habis itu ada versi remixnya, ya kan? Terus habis itu tetap ada aja gerakannya gitu ya, ada dance-nya gitu. Dan selalu yang bikin aku penasaran, siapa sih yang pertama kali bikin itu, ya nggak? Nggak pernah kita tahu ya teman Pro 2. Kayak lagu-lagu yang sebelumnya, misal kayak ada lagunya Selamat Salah Sabil, ya kan? Dan masih banyak lagi. Itu pasti ada aja gerakannya, dance-nya yang diikutin sama banyak orang gitu loh. Penasaran aku tuh. Nah, info terupdate aja deh buat nemenin kamu, karena nanti juga kita akan lewati segmennya bareng-bareng. Ada informasi juga seputar perakiraan cuaca, informasi lalu lintas, dan juga info lowongan kerjaan. Gimana lalu lintas sekarang? Udah jam 7 kurang ya, 6.56. Semoga aman aja perjalanannya, kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, tetap fokus. Ya, yang semalam mungkin tidurnya kurang. Ternyata setelah saya sadari, dalam waktu 24 jam, saya hanya tidur 3 jam. Aduh. Kemarin sampai rumah kan nemenin kamu sampai malam ya, teman Pro 2. Sampai rumah tuh berasa kayak, aduh, kaki saya ini udah pegel banget deh ya. Share istirahat di kakinya, minta istirahat gitu kan. Matanya juga minta istirahat, tapi pikiran itu belum bisa tenang gitu ya. Masih bekerja, jadi kayak ya sudahlah, mari kita bekerja lagi saja dulu gitu. Sampai akhirnya kemarin saya baru tidur jam 11:30. Bukan Shirley banget ya. Seperti yang teman Pro 2 tahu, saya adalah orang yang tidak bisa begadang gitu loh ya. Kecuali kalau jaga malam. Mana tetap tidur lagi, jangan dong, itu namanya gak masuk gitu ya. Siapa yang nemenin teman Pro 2 kalau kayak gitu? Cuman yang jelas, sehat-sehat dan bahagia selalu buat kamu ya. Sambil kalau kamu juga mau kasih info update, boleh ya teman Pro 2. Coba di WhatsApp ada Putra. Aku sih lagi gak pengen dengerin lagu. Terima kasih Putra di Solo Baru. Tapi bolehlah lagunya Juwita dari Rosa untuk mengudara. Ditunggu. Masa diputernya minggu depan? Enggak dong, diputernya sekarang dong. Habis ini ya, langsung aku hadirkan lagunya buat menemani kamu. Kayaknya emang belum bosan-bosan ya sama lagu ini, tapi emang seenak itu sih ya lagu dari Rosa. Oh, lagi ditungguin sama Putra, berarti kalau gitu aku puterin dulu lagunya. Siapa tahu kamu juga mau lanjut aktivitas habis ini. So, ini dia Rosa, Juwita.